0: Agi agi tengah topik tak pagi ti?
1: Agi dengar asi daripada ni ekonomi dari ngadayu.
2: Ah, ya, asi.
0: Asi.
1: Bak bak enggak di di uang ngatur ekonomi dah enggak ekonomi dunia hancur. Bila ni ana asi ana asi ana Joe Soros dah. Dia soroskan pada main ekonomi je.
0: Ya, betul.
1: Nak ekonomi uang pun taruh bedai. Jadi, bagiku, aku kira adukku pada main ekonomi je susah work ni ku.
2: Oh, pakar ekonomi lah cik.
0: Kira ke pakar ekonomi di arut.
1: Pada pakar ekonomi di arut. Mak ku kenyam adukku dah work sama ku. Mak kaitkan gaji ke dawak ku niat buat niat ni sawat ni ku. Ku buat niat ni gaji ke sawat ni ku. Jadi aku semua mit sedak ni aku nyeguk ni kerja ada. Mak nunak nak kerja dawak. Nanda boleh sabar duit bagi adik ke tempat kerja.
0: Betul.
1: Jadi semua nak sabar cukup pada jaku sabar ni ku. Pak lepas sana biar aku nak arut. Aku mencukiat ni je sebentar ni cuma. Dok mesti nak kanu. Dok lihat nu ada Jadi mana mah bisa sakna konang ye. Oi mak ati aku arif kadang-kadang ku ngak. Lapok mana batu ku mandi rah ku ngak. Oh aku. Ati kadang-kadang miss ni. Over miris kayu ati ti konang ye. Asik ko mani mirih sayu asik ko dah perlu ke kok nang ye. Kur dia re nak ka atman ku wi adep mendah bam kaya nyawan de ke ku. Mak akhir lepas ni nak muni buat nak be nak kayu aku me mirih tepuk aku mengajar nak bread. Dia nak bread ku mirih bread ane de ke dia harga merigit. Pak ke me ku nak bread ane raga taruh rigit terbih nyaman so bread dan dekat dia ada regama rigit.
0: Betul, main bread dah ada mesti nyaman.
1: Betul. Mak kunah kadang-kadang kunah ni French loaf. Kadang-kadang kunah wholemeal.
2: Wow, mesti pakar bila kau ini.
1: Mak anak nggak kau pakar kau anak dahulu nggak kau di overboard.
2: Okay.
1: Mak ane lagi sembuh akat tu hari ngajar aku nak bread dahulu. Mak sembuh akat ku ada hari ngajar aku nak bread. Kadang-kadang ngajar aku nak supaya aku turut dengan aku belajar dari roti canai. Aku mau pada menak roti canai. Kadang-kadang dahulu enggak keluarga akat ku dahulu. Aku hari nak man bara ane uman bara Middle East. Masih nak akad kode asar Middle East.
0: Kira boleh buka bakery dah lepas hati.
1: Oh, dah boleh. Mak anak saya umat anak dah raku ke bersama gitu.
2: Bakery boleh?
1: Bakery dah bin boleh. Jadi temnya. Enggak temnya budget kode kadang-kadang hari lebih pak. Nak tu. Laku hari aku menang aku bikin budget taruh berat nende aku dah ya. Aku merkias mengatur menang mikir buah ya mikir kas aku kaya mesti lebih kas ya kas aku rupa ada aku melihat dia aku handover yang dia rupa hana nuna nak dua beras nende rupa hana gagal hari aku
0: kan lagi book. Mesti gi book ti.
1: aku memang kau gi nurit. Mun times and table ani kayu jam mande. Anu di mana ti ado dua mana ti anu taruh badan ti anu empat badan ti anu lima mana ti anu enam anu minggu mesti man kaku. Waktu pahana bila aku nak anu ni bisa adi man kanu taruh. Anu man anu taruh bisa adi man kanu ni anu ber. Mendeng betul kaku dah ni. Mendeng
0: nak ni timetable.
1: Dia nak timetable. Jadi demi aku nang aku dah dapat aku dah ya. Mak aku ingat ada aku dah ngap merat aku mari dah sok sok gaji. Aku kat ngaya sawat aku umiri hayu 5 kilo. Miri koyok ribut kilo. Aku mukanggang slice. Aku menang ribut kilo hati beti. Sekali aku enggak ribut kilo ane yang kepung setengah. Yang buat benek dah dikai basa kicap. Masa kicap ya taruh naan man. Ah, 2 kilo setengah. Aji gekiat. Aji gati oh kau dah ngeh mau apa budget tapi tak boleh ya.
0: Merebih ke Pak Oman ya nak?
1: Ah merebih mak. Tiap ayo ada 2 kilo setengah. Ah tiap aji kira ni naan ni per. Dan tadi nana dah ane dah taruh taruh per 1 kilo ane. Ah jadi mah man kebi bau nambah depan kedua sepuluh aku bilang sarah hati aku mengak oh deh mesti sarah ibarat hati dia aku semua ah jadi aku tu kurang aku belajar dah budget aku nang ye enang meni dah belajar budget dah dajik belajar oh ano aku dajik ke sekolah belajar budget tu pakar tu aku belajar aku dah ye ah jadi aku bagi aku lah dari tong pandai budget dah budget layu ah.
0: Okey, ana pendapat Maira.
1: Jadi jadi dapat makan duit ke?
0: Ah, dapat ragu ni.
1: Ragu south of the border sewahana.
0: South of the border?
1: Ah.
0: Okey, tak ke Subah tinggal ane di
1: sistem. Ah, penyanyi ni grup Wahana, Wahana.
0: Wahana. Okey. Tak ke Subah kali dalam sistem.
1: Ya, ya sok pada para member YFM Bidaya Sati Perang Lenya. Gamna gamun aku tambah jadi member apa aku. Minat lah, memang memang aku minat dengan Bidaya Sati. Dokumen. Aja ana dah semung dua sem- Pathway to six sana pun ku minat jadinya. Yeah. Kadang-kadang ku hari dia is.
0: Kira kira radio tu buka 24
1: jam. Oh, aku radio. Dia, aduh, 365 days per year.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Okay. Sama-sama. May God bless you.
0: Okay, bye. Okay, halal jahilan dari Mil. Dari paling
2: belimbat tu ada.
0: Okay, tak dengar-dengar pendapat dengan Tati. Hello.
3: Hello DJ Hazel.
0: Yeah, hello. Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Mana cuaca ada kucing?
0: Aduh,
2: rendam-rendam mana?
3: Rendam-rendam sama.
0: Nang rendam bayu kucing.
3: Bang gorot, bang gorot dah kedua. Bang gorot.
0: Okey, gigih. Ah, gigih dengar topik tak pagi ti?
3: Ah, agi aku dengar. Pak aku dah bisa pare in detail. Itu sebab pati common topic. Dia bisa in detail.
0: Betul. Ati nak tak pasal
3: banyak, kecimat cermat. Banyak in detail.
0: Ya.
3: Yeah. Ati sebab dia ati common topic. Pak ditunda aku, opinion ku. Yeah. Aku bisa nang dayung. Dayung pandai dia dengan duit pakit dia dengan duit so dari biasa dari ayo extravagant boros lah boros aku dah aku refer daya bukan tak aku refer adepku especially kami aku pergi masalah dia masalah mungkin mana masalah pribadi kata tadi masalah jadi bak bergorot ada dua ngejam-jam ni ngupi biar tek ko ana oda bau biar so di kade di kak kade di ready kade de honestly aku dah ada ready kade cuma ding aku ani buang masa amun ana amun ni ja aku do kade bo me paruh kade ya
0: paruh kade
3: paruh kade kena ada 2 minggu ni ja jadi ya pasar tak ada boros ataupun di thrifty dengan duit aku memang aku puji lah dayung sebab biasa dari begedean tokai mudahnya hanya dua sekira DJ Hazel dengan DJ Emil di bayu pokai walaupun ada setengah bulan tak dari kurang aja dah pokai kurang mesti an kujok ke
0: pakai kedai pakai mai dari adi me agi Rawang i mungkin me beket dinge de
3: di baba gig dia tak bisa confirm dia dah dapat confirm nang ayah ani de hari ani bijak ngap ataupun pakit ngad duit ayah mesti agi ka yen i especially mun maaf lah aku dah kunang aku dah nang sesi lah ati. Contoh ada yeah. Especially misalnya di nok nok ngapa Allah nok alcoholic person ataupun mun aku dinyurko aku nyurko aku nyurko lah mana sila aku dah aku nyurko pak aku de alcoholic person sorry yeah. Sorry kak saya baik saya di nok lah bisa tak nok tak tak banyak parties
0: lagi masa
3: memang lagi masa atau ya lagi tepat lagi masa mana pak aku nyurko jadi sok nak me dengan emun ane baik ane emun ke anak dog di bakih ku aku dah re ane nang pagi gundi aku miris. Tahun aku miris ada mana ayah. Benda yang dia bisa economize adab ku dah. Ataupun ni, ia kena kaya aku nang dia bisa economize adab ku. Maklumlah ekonom awak, walaupun ekonomi madin dah.
0: Yeah.
3: Tapi bisa agak ia na, pandai ni ba, calculate. Calculator, kudu spend, kudu di, ni, rena pakai, ni, pakai, iya te, te jaku nang, acung berpandai-pandai, dia pernah lah di tipu Madinah, mana, iya pak, ati, commonly, topik ati, iya refer, aku refer, ataupun gen, percentage, kak Dayung lah.
0: Kali-kali Dayung menang.
3: Dayung menang, sebab dia ni, ni sok contoh, saat sindok ku Dayung je. Ayah suka pandai nyikan duit. Pandai suka nyikan duit. Pandai. Pakai kambing nak menang mitik. Digina-gina medau baru sudah bong.
0: Bukan ke. Ayah mesti lagi semang 1,000 ni alasan.
3: Ayah. Muang ke. Mesti je pakai kambing itu ni. Dia tinggal pakai dia. Dia sedih medau baru. Ana ada barat tadi bugorot bak ni dengar ni. Benda ayah sama ni steady, sama ni sporting. Yeah. Nah kita banyak kalau saya ayah pasal nang de nang mit au tarut nang kaya ingat tadap muka miku mit au tarut mit kena adi betul adi atmo kaya ana de tak sida na walaupun kada ada reason very reasonable bak ya babe gebak ni bugorot dai. Jadi ya ia ni sok contoh dia Dayung. Dayung tenis aku pandai dengan duit. Jadi persentase aku gain Dayung 5% dari 45%. Jadi jadi difference is Dayung menang 9%.
0: Ya.
3: Menang.
0: Ya. Ya. Ya, terima kasih Mr. Midesem. Amai magi telefon ya nesesat nulah tinggal tak kerakar pasal topik mijang
3: kita. Sama-sama. Digiti baba karun. Baba kerap.
0: Baba kerap juga.
3: Ya tak? Okay. Okay, so aku ingin happy ni ana ani ana the happy Mother's Day kat yeah. Di dua di county.
0: Terima kasih.
3: Actually sini ni Mother's Day mijah
0: ka? Mijah.
3: Sambut ku mijak. So aku get happy ya bila ada Mother's Day ka angan di dua kok mena baro DJ DJ ya di beket mena barang DJ Philo kom. Baro ada beken lah. Mena ada so aku harapannya extend ni salam ku teka ngera di beken. So mena ada nang ku ka terima kasih.
0: Okay, dan dia Mr. Midesem ayah nang Dayung dengan tadi sebuah ngasih jahat nang Dari nang tak buat fikir
2: pendapat saja, pendapat pula kita
0: beken beken manusia beken ke buat fikir
2: betul.
0: Okay, tapi sama dengan Ragu Pramta sebab kita berjumpa dengan bahasa komen-komen dengan tadi Facebook WFM dia bersama dengan Sudin J tu asal dikaya.

Tok Ngocik carta lagu Bidayuh. Dan pukul peri setengah pagi di tia atau ya berhibur, dua lagu desa Fiona John, lagu adat Bidingan.

0: Ya, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Selamat berada di bawah tadang program carta lagu-lagu budaya dan pagi. Anu ni iti, anu iti. Semong ni anu bulan 5 sawah 2026. Berdapat lagi atau dah episod carta episod ke semong prii minggu iti. Dua ni kan sido lagi. Aku masih lagi sadi-sadi si je dan program carta kali iti. Dua aku harap mungkin dia itu lagi dijejaya sekarang bersama Dato' dan program carta lagu-lagu budaya. Pakai kali itu aku ingin peluang dia dah yo relax sekejap. Alright, jadi dah episod ke 90 itu atau ogi bogok dah perubah-perubah ada ogi berlaku dari lagu-lagu dah obah gundi dah minggu lepas dan tipu ni minggu mau bogok berubah kedudukan lah dua atau ningat tiap dah episod ke 90 itu daki ke so lagu-lagu dembo ingat gundi ya dan tipu ni minggu itu panggil dia no jak dia atau sama-sama dia ni ingat kedudukan carta atau minggu lepas
1: no more small
0: di depan no small minggu lepas ragu so Freddy Thompson ragu dia dan salahku kemalia aku tiba
1: no more pre-e
0: di depan no more pre-e ragu so Lindsay Yassi di depan ragu dia dan sobak singumi
1: no more moi
0: nama moi ragu so division osen ragu dan rindu rindu sayang
2: ada tanda cinta
1: no more ju
0: ragu di depan nomor ju ragu joget bujang nami so the vipers
2: tara-tara dengan badingan
1: no more nuang
0: di depan nomor nuang ragu so Hamilton Joneng ragu dan jera yang pimo
1: nomor 5
0: di depan nomor 5 ragu so Patrick Debeng depan ragu dan agogo yang sanu
2: yang sanu memakan
1: nomor 4
0: di depan nomor 4 ragu so Eliza Suzina ragu dan Jobang
1: nomor taruh
0: di depan nomor taru ragu dangdut dut gedut goyang dangdut so semua gelinas
1: naib juara
0: naib juara untuk minggu lepas ragu so kumpulan Massive Voice dengan ragu dan daya metal daya rock
1: juara
0: sampai mumpiri juara dua minggu lepas dengan ragu berantah Bossa Nova so Helwati ragu dan Dayung alright jadi buat dino kedudukan carta dua minggu lepas
3: segmen Yengan Jiara Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama
4: atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan dedek muno pakai pek bola semua kilo tong idogem tungang
5: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
4: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi 25 ku aduh, mau buat tiak. Takut ku nyam IC model yo.
5: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit keti. Okay.
4: Wah, tobal mana beg duit mu no? Beg patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyak ada bayar tambang.
6: Mak sekali-kali pakai MyCard nyak ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 pri-i puluh tepuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.
0: Rajinin mutir ragu-ragu di selaman minggu depan ragu so Valentine LS ragu dan cinta kajen.

0: 5 minggu tiap ragu itu kurang undi ragu semarina sirio ragu dan setegal cinta ataupun setegal sayang ya. Ragu so kumpulan Mekis ragu dah bawa ke barat 2 minggu terlepas ragu dah nyalu masih lagi aruk serta pod undi so barat minat. Ragu dah bawa masih lagi dari tapa meratkan top 10 ragu dah nak janda sambuh so lain penny.
1: Segmen Yengan Diare Barakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang timitia. Santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
3: Hish, nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat geris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
4: Aku update baru kerat pantun.
5: Oh, balai dengan kasi boh tadi pantun.
6: Maka cium pagi, kuah jawin.
7: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
8: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak bukudu.
9: Baik serian, singgah dah kakai.
10: Anak popong di sida jompian, anak sidat, ni perang.
11: Dukudutun patah, ngerasyuk tumrak di kandang.
12: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

jak mai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05 pri.

Evolusi Music Auto ya bersama dua kucuk Martin dan segmen carta lagu-lagu budaya episod ke semong Prii dan Anuiti semong di bulan 5 sawa 2020 nuam dua kupuanang bogo otok de depayak dan Anuiti mungkin lagi nak appointment Anuiti hilang dus bungas dan setiap minggu tutup bogo lah appointment dipaksa ingan nula ataupun dipaksa ingan nula mungkin lagi berdapur dan nyak dan pagi iti padahal lah buka radio ingan di dalam telefon ataupun nama toka so bapak di RTM dapat dengan ngoji daki-daki si je baik dengan dapat download dua install aplikasi RTM Clicks sebab di naga sekiranya ingin pakai ini nanya pakai telefon biasa ingin boleh ngoji pakai radio ya radio kereta pun boleh ke ingin adikan di 02.2 MHz ataupun di 02.2 MHz san ngoji radio YFM Bedoyo dan selamat pagi kan dulu suak bala dengan Bedoyo daki-daki sejak ingin ngoji baik the miri the Sibu the Sarike Bintangor di mungkin di kawasan Kapit ke ataupun mungkin di kawasan Sri Aman, Betong, duo di Semarahan, kadang-kadang lagi saja dia dah ingin dapat ngajit kaya secara pakai frekuensi biasa ingin boleh ngajit kaya pakai RTM Clicks ataupun ingin boleh adik ke portal radio RTM dah ingin dapat ngajit tak ada perlu buat channel radio radio online konvensional buat ini okay okay duo channel radio digital alright jadi kurang anda juga dah selamat pagi ini dua dingan-dingan di Facebook YFM Doyo dan pagi ti. Selamat pagi nudu James Pengiran. Selamat pagi nudu Mida Sam. Selamat pagi nudu Rachel Marikan. Elawati Zaidi. Selamat pagi. Clifton Cliff. Togi Agustin. Selamat pagi nudu Suengen. Selamat pagi kan nudu Puan Dolitawen. Togi Paul Korek. Togi Simoni Karong. Ronald Dennis Henry Bali. Ya. Selamat pagi kan nudu Puan Dorin Gubes. Rosin Gunyau. Suah. Di Facebook YFM Bidoyo mungkin lagi okay, kau ingat ada sekian oningan ada siaran di TikTok dan pagi ti minta maaf sebab TikTok zaman kau live dan masa adin kajon dom dua tahun dulu lagi kan kau dapat live di TikTok lagi ya alright jadi terima kasih nudo sayangan sebab mau sokong ingat dan mengingat dengan nudo kau di Radio YFM Bidoyo atau terus kedudukan carta atau di keragu atau di tempat nomor moi jadi ragu salin saya si ragu ragu di adon sabak singumi ragu iti dang minggu lepas ya minggu lepas ragu iti di tempat nomor tempat nomor pri minggu iti maat di tempat nomor moi carta lagu-lagu budaya.

0: pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen subang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen subang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul subang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Lawa mo yung

Yul Pali lagi atau dalam program carta lagu-lagu budaya dan pagi itu ragu inaja ragu di tempat nemoi ragu solin seyasi ragu dadan sabak singumi dua dan pagi itu ingat masih lagi bersama doku sadik-sadik saja dalam studio pagi itu sekali dengan kali ke DJ Jazz DJ Jazz doi bersama doto dan program carta mungkin dalam minggu bawah ia bersama doto atau ni ingat pada minggu baru dia pergi balik ke dah ke dua hotel ya. Alright, jadi jatuh sama-sama dia berjoget ragu itu ada berubah kedudukan masih lagi di kedudukan nomor nuam ragu di abu-taban ada kumpulan di Vipers. Nomor 2

0: Jadinya saya ragu di tempat nomor Juk dan pagi di Ragu Berantai Joget. Sekumpulan di Vipers, tempat Ragu dan Joget Bujang Nami. Jadi ingat boleh start lengundi Ragu-Ragu dan bagi kunak dan Facebook dan Masa Adin. Ingat boleh klik like di ribu adon Ragu Ino. Sekiranya dengan komen, dia sudah penghitung ya. Sekiranya ingat dia ingat dapat kalik Ragu dan Facebook sebab dan dua atau minggu terlepas. Okey, tanah doku iyo dari tapod dah kalik title Ragu Ino dan Facebook. Jadi saat pengumpulan ingat kira ingat ada kalik title ini, ingat boleh odi niat disombuan, ogi kudu-kudu ayat yang most comment ataupun all comment, newest comment ya. Sekira ingat ingat ada telepon dengan ogi dilibuan, ingat boleh klik di newest ataupun all comment. Daki ingat dapat ingat suak posting ku dan Facebook sebab sekira ingat nak komen dan dan posting ia akan dak posting dah awal jaya temutuam. Jadi ino ada dak title lagu di mulut moyap. Jadi sekira ingat dan kali ke ingat klik ke all comment. Saya ingat apa dan ingat suak posting ini ya demorot ke komen-komen ingat dari title lagu dan pakai sebenar sekiranya ingat nak komen nanti aku dah aku dapat dari ngituang ya aku je aku ngituang bagian like lagu saja dalam ngituang aku cuba pino okey kau dah lagu dah masa din setakat din mungkin bogonya dinangnya komen lagu ino lemodak lagu ino selamat dua tiak ujung-ujung apabila lagu ino selamat kalau tiak kurang undi ujung-ujung tiak lagu ino terpaksa berpuas tegar bogok sidoh kurang undi. Alright, kurang juga selamat pagi dia nudu son dalam pagi itu son Harry. Selamat pagi nudu Zimiraj, selamat sansan nenangnya. Selamat buru pagi anda kebala dingan YFM harap semua nah sehat ya. Orang selamat pagi kan nudu Charlie Chung Tizen Lime. Yana selamat pagi dua nudu suak balai geng awah jadi harap ingat enjoy ngajit carta lagu dah pagi itu. Alright, selamat pagi kan nudu Tiang Pakok ya. Dua balai geng-geng de Bokon dagi bersama doktor di Facebook YFM Doyo dan pagi itu. Mak mani-mani dah bagi tio segala solut-solut jem tulang ingan natong ni anu itih ya anundi anundi itih ya ondu dan mula dan setiap minggu lagi kodanya mula setiap minggu dengan ondu minggu pakai bagi kodanya koda aku start ondu ataupun start minggu pakai ondu ndi right atau terus dengan pengitun susun carta atau dalam pagi ti atau beralih ke ragu atau di tempat nomor nuam ragu di so Hamilton Joneng ragu di adona jerah yang pimo
1: nomor nuam.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dio borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.

0: FM Bidaya, gerak bersama.
1: Carta laku Bidayu, evolusi musik odo.
2: Raja Depali Ragib sama Dr. Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ti pagi anu ni semuanya anu bulan 5 sawa 2026 minggu itu episode Carta ke pri semong pri i. Alright, jadi balik lagi atas dengan pingitong susun Carta atau dalam pagi ti itu lagu

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: 107.7 MHz di Suriah.
1: Carta laku bidayu, evolusi musik odo.
2: Alright, jadi pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya episode Kiss Mong Plii dan Pagi Anundi Ite. Alright, jadi no jaya ragu. So, penyanyi David Shano Sen, tepat ragu dan rindu-rindu sayang. Ragu ino minggu lepas di tepat nomor moi, maat ke tepat nomor limo minggu ite. Tahniah Nudo Division. Mungkin para peminat-peminat ragu rindu-rindu sayang gitu mbah ngon minggu lepas nang raguin rabu ke tempat memoy. Jadi berada di Pulau Subah, paat lagi pali ke tempat nomor 5.

0: Minggu itu. Alright, jadi balik lagi dan penghitung susun carta atau Pak Gini atau ningga susun carta atau ya atau ningga di Osika Dogi di Facebook YFM Bidoyo terang pagi itu. Do aku ada juga selama pagi kan do Bruce Dylan ya atau lagi Chi Jun Fo atau lagi Stan Ra selama pagi Stan Ra atau lagi Gloria Lenny Misas atau lagi Nur Azira ada pagi itu atau lagi Fidelis Danga atau lagi ke Siti Aisyah selamat pagi. Selamat pagi duduk double line ke Baja lagi James Pengira atau lagi Don Costa Edward Palon atau lagi Veronica Nape atau lagi Barnabas Abbas atau lagi Vanihan Agnes atau lagi Didi Richard Edmund atau lagi Lawrence Mick atau lagi Peter Bajan atau lagi JJ Goring atau lagi Kelot Wen atau lagi Richard Junior atau lagi Sadiah Suik. Jadi dimana para geng-geng di Facebook YFM Bidoyo dalam pagi itu berada dimana lagi like Facebook tu dalam pagi itu joker berada dimana kurang komen saja dan komen di carta atau dalam pagi itu. Alright, jadi dengan terdesak masa saja tu terus dengan ragu atau seterusnya dalam pagi itu atau diberi ke ragu di tempat nomor 4 atau paling berdangdut ya ha, atau berdangdut goyang-goyang dangdut dalam pagi itu bersama do Sumuk Klinas
1: nomor 4.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, o nak mujika. Idah ka ni kamutoro nang irabu?
1: Tanah, tanah naga. Asa mo rabu tiya puan na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. O nak mo berumba bisika dan oran. Di toro nang iyo berhangar ka?
1: Tanah, tanah naga. Nang pun berawan ga dudupnya. Puan na riyah asa mo nam.
0: Oh, si Nuk Mel. Oh, si Nuk Mel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai mutak tu ya. Protek-protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asamu di Bisaya. Suka depmu.
3: Nasal suni ondo. Doi tiak gunai. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: Hello.
5: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
4: Ya, saya bercakap.
5: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
4: Apa? Bila saya dah hutang?
5: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
4: Sinik-sinik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang kerja redermin. Sinik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
5: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
4: Dah berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
6: Bijak main fikir. Denyah udah jadi mangsa skam.

0: cerita lagu-lagu budaya hadang pagi ti evolusi music otok toban otok kang ragu di tempat nomor 4 saat minggu iti pak ngidi no. Aku ranjungan terima kasih nudu seingat dan mengundi ragu-ragu dan tipun di minggu iti saat notap kedudukan top 10 cerita lagu-lagu budaya. Alright, jadi ngidi otok beralih ke ragu otok di tempat nomor 4 kuraan kedaan nuringan dan bulan 5 iti 20 tahun bulan otok ogi penuh perarakan saan gawia di bau lepas ini atau lagi ke aktiviti dulu lagi mengatur di kupu tematu tematu etnofest dan 22 bulan 22 ya ino masa-masa program lagi nyusun dan bulan 5 itu do aku saya agak pokok lagi aktiviti gawai di moh lagi abang nyusun di bokon dulu lagi mengatur dalam bulan itu ya waktu ini dalam bulan bau sekira pokok anu ayuh ataupun anu rami dan tipu bulan 5 itu totu idah terdapat radika sua pingrami inah ya pakai dan mungkin dalam bulan itu atau nang oh dah atau di mewakati minggu bawah atau di mewakkan jadi berarti nak ngatur lah ya. Alright, jadi terbalik ke lagu atau di tempat nomor 4 tang pagi itu ataupun lagu di seterusnya tempat nomor taru lagu di tempat nomor taru lagu itu seminggu lepas di tempat nomor 4 minggu itu berjaya maat ke tempat nomor taru. So penyanyi Suzy Eliza Suzina ragu dia dan jabang
1: nomor taruh.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Asli aku agit baru kerat pantun.
4: Oh baladingan kasi boh tadi pantun.
5: Maka cumpagi ku ajawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
8: Baik serian, singgah dah kakai.
9: Anak popong di sida jempian, anak sidat ni perang.
10: Dukadutun patang, rasyuk tumrak di kandang.
11: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: tiang.
1: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50.
2: Spitfire.

0: Okey, nak jaya ragu di tempat nama Rataruh minggu itu ragu so penyanyi Eliza Suzina ragu pakai ada pakai toban ragu dan jobeng. Jadi harap ragu itu ketubuh mada dan top 10 carta atau saat peminat-peminat ragu jobeng itu terus rengun di ragu itu. Ingat boleh di ke Facebook Adin ragu ino akan mohogi dan Facebook Adin yang boleh klik like di ribu adon ragu ino. Alright, jadi tu terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau beralih ke lagu berentak rock. Ya, itu kumpulan Massive Voice dan berubah kedudukan masih lagi naib juara saat minggu ini.
1: Naib juara.

0: Amu damu memang amu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semua damu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puli amu ngaban bakol. Nenep pangam mudamu. Dia ni bukuna bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mungani murap puan kayu, irap paham kayu. Amu damu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mungani bamuran abas minan bakol mudamu.
1: Amu ora megalawan kah? Boleh kena mura. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani puli mu menang aku ramagau lawan amu mikir aku tetrawo ya begati bo
2: mani kida dua puli ra bidaruhu mendamu ti beken je gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
1: amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol puli namun tu tebang amti ngaban bakol
1: tinanani amu nege-nege nyana ira ka geti bo
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngega amu mina wang nya ngudung pasar skim ira nada gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti na.

0: Josh, bah, daki biya to ti. O ni ko ni nga, muntuk ko kayo, di sama aja no.
1: Bah, gede mo o ti. Mo ho to ti dan tolun, mesti rebo ko tong kayo. O ni, mo pikir lagi kede mi kolok ke dati.
0: Aduh, jebong opua le. Mo le buku pungang lagi ti.
1: Bro, masa jahe ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le, o ni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Liba tongan kayu ti, muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dah pikir leh.
1: Iti leh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti doi nya. Doi CCTV, suka asong je tolak numbang.
0: Inoh leh, segera suaknya tolak numbang dekada iti. Ujung-ujung eh, tolun iti jadi tepatnya nukung bang. Idot ya tepatnya kabus pikir leh.
1: Betul no? Yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan te pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut dikowo. Boy inai no ni. Bak si bonal eh dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka rusak eh.
1: Ha. Ponu bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.
2: Berangan tu ada praman ada tak kutuk penyepuan nga penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semang dua ye nandu. YFM Bidaya Kerak Bisama.

Alright, jadi kita beralih ke lagu juara atas anak minggu ini. Lagu ini masih lagi gelar juara. Mau taruh minggu tiap. Lagu Dayung Selawati. Jadi juara.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi musik.
4: Alright, jadi waktu ini top 10 carta atau saan minggu ini episode ke sempurna ya, dengan ragu-ragu dan bohingan ngundi dan tipun di minggu. Do aku recap pari kedudukan carta atau saan minggu ini.
5: No more small.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ngan mesti ngisi dio borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
4: Alright, jadi ini ragu-ragu dan selamat minggu itu. Ragu so Nico Rodney, ragu dan cinta Aditya. Ragu so Nico itu ragu dah bawa pak barut minggu lepas masih lagi bayu son undi so barangan ya. Alright, jadi kurangnya juga terima kasih untuk disuingan di memoyang masa ingan selama ni jam lebih dan pagi ti bersama aku dan puan kedudukan top 10 carta di YFM Bidoyo demak komut ketubuk ngundi ragu-ragu dan carta itu demok ku kebarat dan Facebook YFM Bidoyo dan masa adin. Okey, jadi nogiti sije dapat ku bersama dengan dan episod ke semongpri carta lagu-lagu Bidoyo mak komut minggu bau berapa lagi atau bye-bye duduk disuingan doa aku sepengan dengan ragu bau yang ragu so kesna kafni ragu dan mesu brayo jadi cinta jadi bye bye disengan.

segmen Yengan Diarer Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Yang ni terutama sama-sama beribu dua lagu di So Brian Aaron lagu kaanya. Ya ada dengan paling bersama dua aku DJ Lenny. Sebab you notia ingat bersama dua George Martin dan carta lagu Bidayo. Dia dapat ingat dengan cerita dibilang pagi ono ni start sepukul pre setengah pagi no pukul semong ni pagi ya. Jadi ingat bersama berhibur dua ku no pukul semong dua un ono ititia. Ya selamat pagi ono ni nudu balingan. Dogi ngocik radio station YFM Bidayuh pagi ti. Pagi ti mo semong di on bulan 5 Osowa 2026 ya. Ya ku panang abogok bala ingan de idoh ya sabal palik kimisi. Nyamut on gaw ya. Di tui lagi ado. Ya pakai sebayu ingan palik kimisi mak komut ya. Apply cuti ingan. Mohon cuti ingan. Cuti ingat lulus mungkin ingat dapat balik kupua ya. Mak komut ke ingat milih tiket bas ingat tiket belon ingat awal. Sebab kalau last minute tiket ino dapat roga di lobi amal ya. Namun-namun te tiket belon asal milih last minute memang roga mal. Bibanding do loga masanya mini awal. Yo chat bibo lagi dua lagu seterusnya lagu demo gidi aku saningan lagu deso asi bisa madu Nadia. Deso band Sliders sapu tangan biru.

lagu Romeo Bercinta, lagu dari slot Hati Kos Endang bersama Dua Jamal Mirdad. Mau menghibur tu pagi untuk di itu ya. Harap nak ingat ribu rami ngocit lagu Inotias madi ingat naik pengenai kerocah ingat ya. Yo, macam nanti nak kepenang beguk balas sino demo sibuk di dapur saat ni dia man unonu ya. Harap nang semadi ingat masak, nang semadi ingat ngocik radio, ngocik info. Saingan semakin rancak gerinas naik mengenai kerocaingan. Jua dia nak buku sini info nudu ingan iti pasal kad konsesi bus.my yang berpeluas nudu anak sekolah Form 6 Dua Pelatih Institut Latihan di Kakuk Perintah dan Negara iti. Menteri Pengakut Anthony Lok sebut nang tujuan inisiatif iti iore nganyek ngurang pinusah belanja birang konu luar sok gorak kabarnya adik muda odak pakai pengakut ratus. Kira 2,356 anak sekolah Form 6 di Kuching dah semarahan gijakak ya soon pimudah iti. Nog bulan 4 so iti, semong 5,200 moi pertarunannya register jadi pemegang kad konsesi bus.my dan negara iti. Tanya dekat kukat, obok mitia odak pakai dengan sipun wa'ai pimudah di obok sidia, dua odak pengakut ratus jadi pilihan utama. Yo cak, tak beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The Mok Ngidi Aku Saningan, lagu The Sok Claudia Geres, lagu Diki Kuu.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandai tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya, lagu tetap bersama lagu The Soul The Seal bersama Doa Rahayu Kurnia. Harap nang yang terhibur ngejit lagu ino tia ya. Jujur nak bagi lagi ni info dua ingan. Iti pasar misa gawai dua majlis makan malam gawai 2022. Dia abang atur ada pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak PKKD. Dang 22 on bulan 5 iti de obohanu 5 ayo gi misa gawai pukul moi ngarom di Katedral St. Joseph Kuching. Amok eno dang onu nuam 23 on bulan 5 dang 23 on bulan 5 iti ayo gi majlis makan malam gawai 2022. Ayah masa sepuku nuam ngumi tepat di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jalan Stampin Kuching. Yang ada palingan dia berminat suak dua majlis makan malam gawai 2022. Ingat dapat milih tiket ni meja RM600. Dengan dapat odiki pejabat paroki St. Joseph Kuching atau telefon di nombor 02-42-424 atau ingan dapat geberubung dua Puan Cecilia James di nombor 0-5-5-2-2-2 san maklumat lanjut ya.

lagu Desok Dila Dalik, lagu sama-sama suka ya. Harap nang oto sama-sama suka. Duk kira dulu mari sayu ke. Duduk bala dingan ke, duduk osos sisi jaya. Yang penting disahnya adik suka dengan Adik nak kiap kusi lagi ni info dua ingan iti pasal berita Sarawak yang nambah dak paguh pimudah kesihatan sak robih paguh 200 robih mudah soan rawatan. Iti nganya turun pisakit buat kepuang amote nya ada sit dua sodang-sodang pingida pode. Seandiat ina berita negeri peluah 4 juta ringgit sewa iti ngirusuk program penurung pisakit buat kepuang. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian sopok nang lakah iti yak notu pisakit rikas berubat doh turun ngurang kos dialisis. Sarawak rekod antara 700 nog moi ratus kes bauh onam buat kupuang berang sewa 24,000 moi ratus pisakit naik rawatan dialisis di seluruh negeri. Onam buat kupuang kronik mau jadi antara pindura kesihatan awam negara sebab kiang pisakit bitamah sok kadar prevalence pli 0.07% sewak 2009 ni kang 95.4% sewak 2009. Yo, jat tapi boleh gitu lagu. Seterusnya lagu Desok Dino bersama Doh Patricia, lagu Kobon Pingin Rindu.

Yo ja madin spia dom ju menet lagi ngaja pukul smong dua un anu. Atau menang pidaban segmen yun ngan di aren lepas iti tia atau ya terus bisa mah do pingarun so bigian kayan di Miri FM. Harap nang oto dapat bidapat lagi under the bokon. Aku Lina Jemon ni, terima kasih. Selamat ununu. Aduh selamat man duduk balingan. Aduh salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepci itang.

0: Nah, hati lagu lang buka la santam doa ni. Ia ti lagu lang kenan isak ngau putih halam ka inai. Kerana si ka lebih menakui sang bara sayu dau inai menlim. Kalau hina-hina kalang teh hawang inan ya. Lahu lim kalau bake-bake kui alang ujadi hina. Nah. Okey. Una laku sembara sayu ne atang menitam alang klenghi peji klenghi radio kayan Miri FM dawani. Okey, puji dahi kati DJ Rin. Dawani hati gak te pluji da bulan 5 duman 2026 hati gak te daw 1. Hati ngejelo segmen tam ngedawani program ngelarang ngelu andahin hapan sang pahmo matoh men pukun 22 ngedaw atang pukun telur lebih ya. Okey, radio temani dang tam kelenghi ngejelo FMG 0G.2 dahin FMG 0G lahu dang limka itam peji kelenghi radio tam kayana ni ngejelo radio online hati RTM klik tego kelok tai palap tai payang palap page radio kayan te link wakte tinan tina tam dang peji kelenghi radio tamani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung dong ngejelo radio online ya. Lalu mengkelak baki-baki kualang hipun telefon alang canggih di kalau dang download app RTM klik ini ngejala app store kalau hati kalau download tu kalau ilogik kalung hati gaben nak lah kuning ya. Hati yang kalau download na jasi hitam seneng sengkelihi radio kayan hahino tu kalau teh asan kalau teh hipun internet kena di an kalau nyak an kalau buka kalau ilau kalung hati radio nek kalau hahida lo hati teji kalung radio tempatan lahu kalau ilau kalung YFM gerak bisama. Okey, ini hanan jelasan di no hitam peji kunsin hindu lo bakit tam lang neman bidayu bi hitam tengkelihi radio kayan tamani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Ya lahu men kelebake-bake kue lagi pun hawa hitam dang peji kluan dahik ngejeloh live tam hak page radio kayan. Lahu men kelo hadau ang kelo kunsi. Kio lun kia dau kelo peji dahik ngejeloh page tam hak radio kayan kelo kunsi. Dengah kelo kelo kunsi kenang kehadui kelo jarun dau pelamai dau inai dah halam dia. Teh kalau sendiri kalau taina misak. Lahu nun ka cerita an kelalang na dah halam deh menghada kunsi nak peji dah kini jasa aku dan kunsi nak dahin bake-bake temalang kelenghi radio kayan jakani ya. Okey, ambil aku segeri tam hati te inang kenan ka ano program tam doa ni ngejelas segmen ngarah ngelu andahin hapan. Okey, ku segeri tam pahapan jaki hati kelihi lagu alang kenan Alexander Ongkit Mata Zai yati lagu lawe menitam lim.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul teluk lebih. Pejin dahin teluk. Men pukul teluk lebih atang pukul 6 lebih.

0: ko lang ni Gok Bataman la.
1: Lan Amedo hindi e bara. Asa buka Bataman? Man ko lang. Slap.
2: Buka Bataman eh. Aku tak geri ko lak bato. Pahen ko ya. Kam ko ha.
0: Dan dawa ikam. Dawa hipun debak ya.
1: Ya kida. Asam tu gilang ya. Kuna slap nan.
0: Tamak dah hinap. Ya mun kami bon ke bato.
2: Jo kurim antang ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka mata mengan. Petna, telefon nane. Aku takut ni Petna.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Okey, Nana Mun ada tapapan terji lagu ya. Tino kerana hati tepat pukul 22 saya minit. Okey, kerana kini aku sengkerita hati tenang kena ke ano program tam dawa ni ngejelos segmen tam alang unalo hati ngelarang anda hin hapan. Okey, hati pukul 22 jenang naik itam pesan peji alam segmen ngelarah jaki hati kelengi dahun kunan ayah alang maya. Lalu hati men pukul ji itam pesan peji alam segmen dengah alang naiman paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lalu hati men pukul 45 minit ni tahun sampai ji alam segmen tam dawa ni. Hati segmen dahok dawa ni tina aku senggeri itam. Hati pekalai tek dahok sangin. Hati men kalau pakai-pakai ku alam jam kenungkan leti sangin ni kalau dang metai katah dahok dawa ni ngejelo segmen tam hati pukul 45 na'a. Ya, lalu hati men pukul ji junang itam sampeci alam segmen tam hati segmen dahok tangan. Lahu men pukul 45 hati tampeci alam segmen dengah kelia. Pukul 25 minit hati tampeci alam segmen adat asan dinaku sengkeri tanpa hapan kelenghi tekna parap dahin sape. Okey, lahu hati men pukul 2 junang itam sempeji hati alam segmen long alang jadi tek dawani. Lahu hati men pukul 2.45 hati itam peji alam segmen dengah alang naiman hawang dale. Okey, nontona anong program tam ngedawani hati matoh men pukul 22 ngedaw atang pukul telur lewi. Saya ubladaw dahin sayung larah menitam lim.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau bawa ring. Dia nak apa ring? Bayi mau bawa tutung na.
1: Nak nurpi kak temoh jante ha balik ti teguh kak hitok. Te atai maru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan peprah bukong are.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh geh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, te mau bawa ring.
1: Oh pa tanggung mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring? Tutung mama tu nadi yuk. Yuk jarun aku eh. Manjut jalan. Tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya api hawahani ngenap pehitung itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin keraini tutak lantak kelenghi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan teguh ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.

tu ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.25 minit empat tam sampai pecah alam segmen tam. Ini aku senggeri tam hati teh inang kunun kakiok lun gaya dau. Mina alam senjadi alam dalai tam khas Sarawak. Darat lo dau matoh mendani jima dah hinduji ya. Hati info ni aku ialah hati ngejeloh segmen. Aku sih hati ngejeloh website rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate puluh ji do bulan 5 duman 2026 hati gate do 1 pada jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hati alam mukah bintulu miri dahin halimbang lahu dah kia taga alam Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu dahin hakapit. Okey, hati pedah lebih dah kia bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan hati alam Kuching Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, pedah malam dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri navan hati alam Serian Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, lho hati dah kio taga alam Kuching. Okey, kesudau hati lawani hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dalai tamha Sarawak dawat ani hati puluji 25 duman 2026. Okey, jima hati gate 22 do bulan 5 duman 2026 hati gate do 2 pedah jima hati dah kio usan mina seng jadi alam kuri-kuri navan pedah lebih dah kio bahui belare mina seng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pedah malam dah kio usan mina seng jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, dunana mina langsung jadi tedau jima 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, luhati duji gate 10 telok do bulan 5 duman 2026 gate do telok pada jima da ke usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada lebih dah kio bahui belare, mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dah kio usan, mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunanda mina langsung jadi alam dale tamha Sarawak, darat telodau, mata mendani jima dah hinduji ya lahu mengkelabake-bake kui alang na hadu luma mengkelo alang haujung anan alun kelo mesti saya kelo mesti kelo dang inang hati kelun gadau alang jadi hatatah ngapan kelo ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, apa yang tak pejuh dalam segmen tam ngedawani hati segmen ngelarah jaki ini aku senggeri tam tak ji lagu alang kenang Christopher Kelawing yaitu lagu Kelawing men itam lim alang peci dahi kelenghi radio kayan jaka ni ha hino tak lete jarunan ni ya.

0: sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijidahin Radio Kayan.

Nana mana ada tan peji hati kelihi lagu alang kenan tadan lagu sayulan yang tidak lagu nanti ogritam kerani hati tepat pukun 22.45 minit belau adau. Okey kerani aku sengkeri ji informan itam lim hati ji marung program bayan sin tunai STR Duman 2026 ani menha alang tak terima STR bikelo ani meloh hadale hudik alang empe hipun lubun akaun bank. Okey jasi alang melai men kelo ajak lodang tai pala tengah alang ngavan alang akbasa ni kelo dang tai alang sin tunai STR ani nusina tu sak lo sentai pala hapasen te kiran hadi te nak join dah ha. Ya hati teh hak bank teh ala sin cash ani atau sin tunai ani ya. Okey ini mendahalang hak melok hak zon tengah bahagian Sarikai muka dahin kapit yang ti mi ujung migu ani hati dah sentai pala rumah dampo anak rampurai ya. Aku bahasa ngeluh hati rumah dampo anak rampurai nangga ang tawau baleh ulu kapit. Okey ini sendah tai pala hati 26 bulan 5 duman 2026 ya tiga tai don nama ni matoh men pukun saya junang jima atang pukun pat junang levi. Okey lahu hati dah sentai pala ha, lama laman pakan ya. 26 bulan 5 duman 2026 gate donam mato men pukun sa junang jima ateng pukun 2 lewi hati do migu dah sentai pala dewan masyarakat julau gate pulu tusu da bulan 5 duman 2026 yang tiga te do migu hati mato men pukun saya junang jima ateng pukun 2 lewi. Okey hati mengkelo bakai-bakai ku alang meloh hangavan lak bahasa ane di hati mengkelo hado kelo mesti geri tiki kelo atau pasurat kanak kelo jasi kelo deng pakai nak jate alas sin tunai STR Duman 2026 ane ya. Hati dalam langsung terima sin anin ak lahasang bayan kira penuh ngiyoh sin-sin alang pernah kelo ala empayan ane di Duman 2026 ane di ya. Okey lah, tunggu ke tek nun tu ateng tek marung ani kalau dong pahabung hati tek pala tol LHDNM lubun telefon hati G saya kusung-kusung saya-saya dua tusu patusu lah kalau dong pahabung dahin Kementerian Kewangan Malaysia halubun telefon kusung telok saya-saya-saya dua pat lima enam lima slash pat lima enam enam. Okey nonton lah hati marung tetuk hati program bayan sin tunai STR Duman 2026 mendaha alang meloh hadale hudik Sarawak alang amte kirahi pun lubun akaun bank ya. Okey kerana aku sengkeri tam hati kelengi ji lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu asan kelok leko lahin lagu alang kedua hati ngepnu penghakai nini dungdang hati lagu alang nakai lagu indai alang kenan NK Yongai aja ani hati lagu sana tujuh manlim dah hinan-hinan alang kelingi radio kayan jaka ani lahu hati dah pitung mitam lim pukun jin ai tam sampai ji hati kelingi dengar alang neman pak undengar angkasa puri Kuala Lumpur lahu maunan ah hati tam pejoh alam segmen tam hati segmen dah hodoh ani mahati dah pitung mitam lim bakeh-bakeh mengkelah hadau metai kata dah hodoh ani tetuk dah ho sangin ya.

0: mengelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Inai,

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

dahin hapan menpukun puluh dua ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Ati Klenghi dengah halang nemen Pak Undenga Angkasa Puri Kuala Lumpur ya di naitan nam peji alam segmen ini teja ke alam pihak ante dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul 16 minit dan aku senggeri hitam yang dipejuh dalam segmen tam doa ni. Segmen dahok doa ni tina aku senggeri hitam hati tak dahok sangin ya. Okey, nalau aku sempat empain aku sangkira basar kena kan reti sangin lah ni. Ini aku sempat rasa kena melim kalau bakai-bakai ku elang ni peci dahik. Dahik ni meju dahik mauk khusus halam ngejelos segmen tam doa ni. Okey, nak aku sempat rasa kena membakar tamdau beli ke bajang. Saya kena membalan anyi taman lahung. Saya kena menrona rudo Fujiwara. Saya kena menulau John dahin saya kena membaya ding ya. Lalu ini hati saya kena mengkelolang di peci. Naik ngeju oh aku ngejelah live tamdau ni. Okey, ini kusang basah kena reti sangin ya. Sangin reti nak mengkelak baki-baki kalau maring ni belajar nung kayaan ni hati menjadi pemalu. Ha, tak apa. Ja, kalau lebih senang saya faham hati malu-malu kucing. Ha, okey. Okey, hati kata halang unak lo. Halang hati lubunji sangin lan laki anan tek doh anan. Okey, hati anana kata halang unak lo. Halang kedua hati duyah ihak tai avin iha sangin. Okey, anana hati reti dan kata sangin ni men kelo bake-bake ku ya lahi pun hawa dan lo kelo matai kata dah hodo ni ngejelo page tam ha radio kayan lalu men kelo bake-bake ku ala amte hi pun Facebook ya men kelo sangkawa eti kelo dan matai kata dah hodo ni ngejelo WhatsApp tam ha konti. Okey, kena kelo bun WhatsApp konti ini aku sang kunsi nak men itam lim yati kusung ji ji ji aku pasang lo yati kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu. Okey, aku pasang lo kusung ji ji telo ji saya kusung ji ji patusu ya. Okey, kerana aku senggerita hati kelengi ji lagu halang kenan Dennis Lejau yati lagu Hurip Hudik men itam lim
1: Klenghi na Radio Kayan
2: Miri FM
1: Lasan Ngawantam Paan Klenghi.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nananan. Neh, padahal ko matang eka. Ih, nana, lisin ka di doh.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Hadau, lelan ku ho. Nanu pa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau kerai ni.
0: Ah, gak ayah tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat dumana ni oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh pakalu lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: tinatanggal waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lang apa yang
0: mau? Nak nyon tu kan? Nyon. Teguh tak teduh ungai mana nak di. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Birak nampan tu.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kita panggil andi ke? Weh, semua nak nanda.
1: Anak empat tu ngeliat ha.
0: Kelihatan
1: nak
0: nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tu gua dah pemayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Mesti tu mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nere. Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak dia.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Tanpa apa-apaan kelengi lagu ala kenan Jimmy Palikat. Lagu Anak Kampung Menitam Lim ya. Okey, kerani hati tepat pukun ji junang. Empain aku segeri tam hati dalam segmen dahot tebara atau pedahot tangan. Ini aku segeri info Menitam Lim ya hati. Ini ji dahot atau ji info alang naiman Persatuan Penduduk Long Atip. Okey, hati hasang na Hari Keluarga Kampung Long Atip. Duman 2026 hati sederhana te ujung minggu ni hati 26 dua bulan 5 Duman 2026 ha for bangunan forum Miri. Okey ni hati sederhana te pukun 7 junang jima atang pukun 5 lebih tino batang dahok duman ni bersatu dalam kasih. Okey, langsung pelaong hadu yang ni atapa kliah ni yang nak alang naiman yang bahagia Datuk Dennis Ngau adun en tusu-tusu telang usan ya. Okey, kenun kalim hadu-hadu senahana jakanin ah hati tekna dah sengna persembahan ngajat iha pa Hivan Kayau lahu tekna dak tawak tekna hati cabutan berkat dahin suka neka lahu akan nula penting kalung ini hati tek pahalung atapa pot bless ya. Okey, men kalau alang pakai-pakai kui hati hui nama kalau alang teh Naiman Long Atip ala haba alang teh ni hati tengnya dah nak kliah dauk Hari Keluarga Long Atip Duman 2026 ha bangunan forum Miri teh hujung miguani. Okey, kerana aku sengkeri tam hati pejoh alam segmen dahok tangan tam men unin aku pahala papan tam teh ji lagu alang kenan Daniel Bampa yati lagu Iha Geri Urip Men Itam Lim.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama ji, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang imminat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru kah. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apa dah lemah. Anak lang apa dah mahiang. Angkloh hinang jian akron. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu nanti deh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak mengunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dahinda. Tiha nyinang wayang, dahinda. Tentang pendidikan, dahinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dahinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin upadah tusah dalam sekolah, nyaman pitam taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadhani ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imin nang kre. Inang lubun akan ko ni. Imbrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunoto ka ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak misses, no si pa, danyo ayakoy. Ak telepon, no si danyo ayakoy.
0: Nah, nuno na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nunsin na tigunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nunsin na kujam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

hati tepat pukul 40 minit ya. Tina aku segeri tam. Hati pecah dalam segmen tam doni. Segmen info atau dengar kali up. Okey, hati dengar langsung geri mitam hati ji dengar alang naiman miri. Hati te 20 par laung ulah pilih. Sang petading alam lasan alang bayalo. Petgu lamai dau gawai bahagian miri 2026. Men petading hati dayung sangon. Kligit orang ulu kumang iban dahin keling belawan. Men u sesi pilih alang unak lo alang andahana lewi daun nem anidi ya. Okey, lim finalis alang sang wakil kategori putung dolo yati cakap kuman malam ya. Pelamai daun gawai bahagian miri alang seandahana ha, Hotel Merit 36 daun bulan 5 ani. Okey, men kategori keling belawan alang sang pejoh alam kelihana ni hati Charles Clement Christopher umun puluh saya duman dah bangsa kayan alang neman long bemeng Edward Hedron Lim 20 telok duman dah saban alang neman long banga Nelvi Leslie Gat 22 duman dah berawan alang neman long terawan Malvis Buyong 20 ji duman dah Ivan alang neman Miri Howard Ngau 20 ji duman dah kenyah halang naiman long selaan dahin Chai Zejang 20G dah kina hivan halang naiman Uma Amdan Poh Suai Nia. Ok, hati men kategori dayung sangon ni hati halang sang pecoh tepala klik halang bayar lo ni hana Charlotte Dang Yo 24 duman dah bidayuh Ivan halang naiman Kapung Sandir Padawan Angela Lose Christina 25 duman dan bidayuh selako alang naiman kampung Serayan Hile Lunduk dahin hati Melanie Joyce Jeman 24 duman dah bidayuh Ivan alang naiman kampung Raso 2 Lunduk Vanessa Calvary Douglas 25 duman dah bidayuh bau men kampung Raso 2 dahin hati Marcelin Maria Martin Plutpitan Duman dah bidayuk men kampung Termatu ya. Dahin hati Cynthia Aran Ajeng dah 22 Duman hati bidayuk kayan alang naiman kampung Sadir Padawan. Okey, hati men kategori Kumang Ivan alang nang pecoh tepala kliah alam bayar lo Ihatna Ilmiliana Algurela Lian 24 Duman alang naiman Sungai Kelabit Bakong Miri dahin hati Michelle Allison Ombang 20 duman alang naiman Nangka Salusi Buti Vanessa Serawang Suel 24 duman menmuka Vivian Chai Zunging kesih duman alang hati Kina Ivan men Uma Andan Suai Silviana Ringyang Galing 22 duman men Kuala Serupai dahin Florenisa Urai Nudong 20 duman men Nangka Kesidu Julau. Okey, hati men kategori keligit orang ulu alang dan pejuat tepala klik alang bayar lohi hati Karesa Mary Mujan 24 duman dah kenyah men longsan Reni Bulan Joni dah saban lumbawang naiman long banga Doria Zoy Mening hati kenyah Ivan men long julan pelutan Stacy Ros Diana Sigar lumbawang naiman long semado Jessica Piang Vincent 24 duman men Kayan Ivan dah long pila dan Stephanie Vincent 22 duman dah kiput kina men Kuala Tutoh Barem. Okey, men lim dalam ni hati halang menang men putung kategori senggeri uli sin price 5,000 ligit dan lubun dua senggeri uli telok 1,000 ligit dan lubun telok senggeri 2,500 ligit ya. Lahu dah halang kira geri sagu hati sang terima jelibu 500 putung jilaong. Okey, nonton hati dengar kelihalan aku si menitam lim. Itam dan peji alam segmen ini tak jaga alam pihalan tedau jimah.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jenamin dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku cakap kering.
1: Nan, tak im ngepang lah lalu. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngepang cedikin amin kelo ya. Alah puluh minit, alam jimigu, resak cedikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tam labat perah benji. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Okay, nuna naman adi tampa ci hati klengi dua lagu ya. Hati lagu alang una loh lagu alang kenan ibau ajang, lagu bahui kelit. Nahin lagu alang kedua hati lagu alang kenan joli jengan, lagu doh isang lungin. Tila lagu nan di ugritam kerani hati tepat pukul 2:05 minit. Okay, kerani aku senggeritam hati pejauh alam segmen tam. Levia ni hati segmen adat asan yang tidak aku sengkerita mihati pahapan kelenghi tekna lalang payawan alang nai melong pilah barom mihati tekna tului bilung man itamlim.
2: Aku Zaliha Ngau, kelenghi na Radio Kayan Miri FM.
3: Ndi Danila kaya poli
4: mate
3: nang lai panjang singgut nak kanuan usang
4: kuntale ne
3: alide nang arane katuluy punan salamatu.

0: Ele
1: Bina nak depan na ta edang man va masjid bolan
0: ebe
1: Hoak dah menju no ya utsu renyi huita
0: ante
1: barang lo dedo an ta desang hama.

0: Nih, ngalir dengan lo, tre jida di kendi halang.
1: Langet lenge,
0: bahale andi nolan ni tak nak kan.
1: Aneh,
0: ayo no nak alang nere tau kau ngapa kan hajang lanjo.
1: Dane,
0: nak ku jambu nu alang tengah aco, ku menu
1: nak joy.
0: Nutinan tengah ran kenan dua nak kenda dule.
1: Tele,
0: nih dek petirah

0: Nenak deh pak adek dahun di belare tiduan ngunak ngobe noti tengaran ketamaan duli ti lena
1: doan tele
0: anit di kalau nana.

0: Mari jale vanna pagongosan
1: Jan more
0: Nyai ngagat nang opap lap nang jale
1: van tete
0: Nyai gyo na hulong lang jo labang
1: king Ngang tele
0: Dalo lak di man tanggap na tuloy lang jo
1: Jodo ne
0: Yukan ji anak layong dapotap motong andap dinyan
1: Hale
0: Ndak di kalaan te umah jang paran Apo jolun
1: Aon lere
0: Ni uong agap ngupat lap Najan li
1: Iban tite
0: Na palani hatukong umah te datapura
1: Afane
0: Natang lembo tukong jungo Jan li
1: Iban tite
0: Yukun te dinan lirong

untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nunotam dang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uka pegai. Menghado pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaga niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tada-tada nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendaha anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin daha alang nyadui hak umah perah.
0: Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
3: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.

Okey, kerana aku senggeri tam, hati pecolam segmen tam, segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, dengah alang unaloh hati ji, dengah alang nemen madrik, tepi tan pelupat laung alang tugung kapen dahit anak kapen, uendaha asan, te do migu men ukapen hadipi wei hadius, alang gak perah kuto hata virus. Okey, lim dalo alang nai men pelupitan dale alang sekdep. Ulekak men kepulauan Kanari pakai sayap bilun khas kurin Menteri Ages Sepanyol Monica Garcia. Okey, hadui masananan enam men di Migu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO matoh na dah lepu tek telok laung alang tugung kapen hodius anandi yati tedol ong dah alang dak kaya urip men Belanda jidoh alang ne men Jerman alang uh matai tawit enkyo gak perah kutot hata virus. Okey, telok lepa laung kahu men hang na ihanan alang kapen alang tek alang sang pejoh ya alang sang pejoh tek ha ujung kapenanan pejuang anau uli pala Belanda dahin hodius. Batong patai doh Jerman anandi andha agri usang menu kapenanan ateng ha Rotterdam dahin pejuang haduinya jangkitan. Okey, kapen hodius anidi matoh anau na te neymen Argentina te ji do bulan 4 alang lalodi. Okey, nana dengah alang unalo hati dengah alang neymen Madrid. Dengar alang kedua alang bayar losan kusi menitam hati ji dengar alang neman Jakarta te telo leong menhang telo atu 20 dahak menhawang dale alang en polis Indonesia takep menu enha pesaya tawin alam sedikit hadui pakau alam telefon antarabangsa alang en anau ha Hanyam Wuruk Jakarta Barat. Okey, alang mano hadui nabawa nanihanah pasukan Badan Siasatan Jenayah Bareskrim Polis Indonesia tek dapat alang lalau diha upis alang anjah jadi lasana hadui jiak anan. Okey, pengawai tindakan pidana umum Bareskrim Polri hati Brigadier General Wira Satria Triputra Bara menlim alang gak takap anan hati tek 275 UNH menglan nah hadui salah dahin alang habis kerana anda pejoh nah hadui sesatan. Okey, mentelo atu 20 orang alang kat takap nedi kat tahanan nedi hati 2 atu 20 saat dah ani hana dalok men in men Vietnam ya. Te 50 su dah men China, plu jil ong alang ne men Laos, plu tol ong alang ne men Myanmar, 5 ong men Thailand, tol ong men Kemboja dahin tol ong an alang ne men Malaysia. Okey, nantona hati dengar alang ne menhawang dan lelang angkusi menitam lim. Itam dan peci alam segmen ini te jaka alang pialan te dau jimang.

0: ta hudong ngari kita. Teko na kasi na ko itok ta kita na ni kurem baka ako te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan bilan di. Tayo bakam ga kudak ko ha sike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to kaka? Jan nyamu na ke. Hayo kita dia tapun.
1: Oke aku nak dia kunya madu sip pada aku nak kenrin. Kalau habis itu tu
0: kita sayulan ke
1: sayuku nak di sip pada aku nak ke debi. Aman tu boleh mau ikut nak bambua ke aku mudah nong teh tu wah aku ke separik kayu ataupun tu dia batok kan hari ke separik lah. Ada ke jamu tak kita aku bisa dekat lap.
0: Wah dia lah aku nak kena nando.
1: Deh dah nong berjapin.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, nuna nah menadi tanpa ji hati kelihin lagu lah kenan Bang Fest Darah Muda. Tidak lagu nanti ugritam kerani hati melak pitan minit laan hati tam sang lasi ngejuloh program tam ngedawani hati pelebihan ni nyati segmen larah ngeluan dahin hapan. Okey, mohok mujuran Tuhan nabin tam nabin program ini di upanau dahin sayu darah telok jaman ini mantu menpukun puluh dua ngedaw atang kerani. Okey, pada aku sama kala dong ni man DJ E alang segeri tam alang program tam alang kedua nyeti program peci dahin kelo. Aku dijerin mak in sayu kenap men itam alang tangan kelinghi Radio Kayan Hamiri FM. Okey, lagu alang mekap lasan tam dong ni hati J lagu alang kenan Edward Nipa nyeti lagu Aku Na Jaji men itam lim. Saya kenap pesuklaan, bye-bye.

0: tegur kalau ala dengan nak menceburi bidang halal YouTube kan ni full time atau part time lah nak tua semangat lah tua besar na aku idang na kalau idang na jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize kerana ni kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tapi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize lah kita perlu isi borang cukai malaikat ti tegur kalau nak hubungi aku kita non aku sedang offshare ilmu ni free tau tu sabayan kalau dalam PM aku halam Facebook jadi aku barah kelok lah nurut tu guide na nurut tu cara na nak nunan janggut 40 dan aku percaya kelok lah hundang na lah bila telok monetize ni memang kelok lekoh lah bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan jadi men telok alam na pendidikan ataupun main jam music ajak akbaraman adi kalau rakam kelok sendiri alikan kelok post alam YouTube lah baiklah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nonan teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Kedah, Lebok, Lemurip, Menghadap, Kelangki, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pili YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya, pukul telok lebih, sayu ngelarah hamil hitam lem. Apa jadi nak kami Radio Kayan Miri FM mana alasan mutam dapat kedua tam lebih ni biar sampai nanti mai suka nak mana di Jerry Nolang Geritam mana bukan pedulak berdua tangga bukan telok lebih ya aku usul dukung pejirin kalau atang bukan enam lebih

Iyan sa iyo kena malu sa iyo ken Ezra Music mani tamle malangri tama tamo hamu tam talam klarah tamu tam dapat kedua tam lebih ani. Iyan di tengah mentlo hui nak mai tam malang te talam umaru hak kampung jan hado mani tam malang murip talam dale leng kerani mentlo leng murip talam dale haya di tengah mana tlo. Nato gai do ha dalia aban tam. Kita menyenang telah mekesu no program tam dua ni gak tai pluji do bulan 5 dari pukul la telok junang ha pitam peji talam dahun ni surat dengar. Oi tam peji talam dahun ni surat dengar kita temu ha peji talam no lang jadi dua ni. Wanan na pukul pa lebih pihak peji ngeriang anun hak lang aya ampai tam mutam talam klarah tam lebih ani. Tam sang dangai peji din hari na telok Harrison laing ha patek jo program rame gawai peringkat negeri Sarawak kalang sangat na hui nak gak tejo program alang na te malam 23 bulan 5 ani alang anna ha miri hene. Nah dengah anda pemoh terpukul Pak Junang macam tu kalang layona umpayan kita matemu peji taklah mekelarah taklah mendengah suntana dahin doja ni macam tu kalang layona terpukul 5 lebih kita pihak peji ngeriang dengah alang anda pemoh menepun dengah radio men Kuala Lumpur darah 10 minit umpayan kita matemu peji taklah mekelarah lebih ani macam program menguak menbeh telok RPM Miri ini.

Macam tu kalau layona program radio kaya ni lasi tak pegal 6 lebih ya, macam tu kalau layona putong do celok peji ya nunai tama peji dalam kesutana program dalam kerah tam lebih do jeni peji do bulan 5. Deh lagu jil ong ani hena lagu pasah lagu duet jadi na bayak dia nentu jok layang lagu mak tulang hakui.

0: Ayan na na si ta atala malagu ha duet jadi na baya ada hena tujuan ayang ngaman na telo labe na langku ma atulang ha kui ya so kena mana telo lima dalam dehena hai depan ta mati nada do ai ne mana telo no mana telo ta lo ka hawa long anak kami oke mana telo lang ajan hawa ga te matan do ini dalam de ya alang na nak putong-putong do hena do ini ya. Kita sama ni ngeri yang lagu duet Ananed Hena dang nah Clara hatlo halo sayu hatalam Clara hatlo pejidina kami nu dengah hami tamlim hi nak mai ta malang Japan nak lo pejidina kami lebih ani kita menyenang tak jo kio layan do talam deleta Sarawak lebih ani wi nak menita malang teh kucing serian semarahan Sri Aman Betung Sri Ke Sibu muka kapit bintulu miri din limbang tino na bara bahui belare kuri-kuri awan alang akbara anande lebih ani. Wanan ngua ita menyenang tejo kio layan do malam mani talam daletam Sarawak angi usan ha kuri-kuri awan menjam tokna manita malang te talam daleh Serian Semarahan Sri Aman Betong Sri Ke Sibu muka kapit bintulu miri de Lembang dehin kucing anabara megang. Anane na tejo kio layan do malam mani. Jadi mana telok alang na hadui hak wang banget hui na adik joh bo lupa ka banget hak banget Sarawak an bara men ji puan kosong atang ji puan lima mita bo na. Dahin agahan ke sudau hen haman 24 atau 34 darjah Celsius. Dahin kinah tak dah barat jauh kiok layan do. Anandeh deng naik tam na temen up ampayan tam leka hereti talam daleh maya hadui alang entam na.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Koop Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
3: Ngelarah jaki, miat pengjam.
4: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perah ni mele pegai tehang dah nyamuk, kuta perah ni deng pegai ngejelo iva kelesok dahin tak in kelunan. Nunutuk itak senalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkase kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasa kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perah ani, tai pala ngavan kelunan bangu awihak umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, men umusang menjaban dahin, meng mesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahopituk ani, naiman upis agih Malaysia. Happy birthday.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Ini tu sentai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku mutang eka. Ih, nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku, ho. Nah, lupa aku ada no nire. Mulai lanku ada keren ni.
0: Ah, gak ya, tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman itu lah kan, teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man teluk puluh daun hati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Ya, awi tak dengar timbah dengan bahan ada kalau dengan perjalanan kami pakai nombor WhatsApp 0GG-GG-Patusu nombor WhatsApp Radio Kayan Media FM apaan anda buka mana kalau

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya kena mana tak boleh makin ahad telah hani ngeriang lagu alangku mak letang tenan anak dah kui pasaya mana telah alangah nong-nong latar norepa amin norepa jenawa telah agrani aku yang yuk oh ngelaniak nana ojong migu aneh deh aku riak kena anak kerunan alangah NPW ha adalah telah ini dengah mana nak kandang Sarawak saya kena mana kalau lama no kalau lalu pasal rasam saya kena busun abin pejidin kami ya mak kendah lo ya saya kena main kelok alang alaman no kelok teh pasal rasa berkerani nun dengah no tegak do mana telok alang teh dari asa pakoyan belaga jan hado mana telok alang teh ha uma aru kampung dalam tubuh nunana perahu manita malang teh ha telangusan jan hado mana telok kelunana dalam hudia kalang muripa dalam dalam lang maya hadui alang ana telok na dihini kinah kami itam temoh pejoh teju sayu dalam hadui dihin temoh sayu dalam agih alangan telok hipun ya tapi bukanlah telok junang hab dalam dengah dalam badahun surat dengar

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Huanying Kuahling Sinyao Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
0: Ya, saya lebih sewa tangan man kalau langit Japan kalau pergi di kami Media FM ambil telok kayaan pemodah mutama dapat kedua telok lebih ini manita malang kita dalam dalih miri kita amat dan ngeri yang pakai FM pitan puluh lima poin tu su FM pitan puluh saya poin kosong dah hendak dan lim ke online radio 6 jam putung do mana pukul 62 berdua atau pukul 6 lebih putung-putung do telok lantai aku siang kalau dah ketemu ngeri yang dahun kaya ni pakai RTM klik limkah online radio mana pukul 62 belado atau pukul 6 lebih putung do dahin pakai FM G06.G manita melantai hak serian atang kucing dan pelahu manita melantai serian lahut dan limkah pakai FM G0G.Tusu mana pukul telok tengah pukul 5 lebih manita malang umaling ngeriang dahun kaya ni pakai channel Astro saya atu suji unak deh batoh duman ni deh men duman 2026 ni deh radio kayan dan anak lok keriang pakai my free view heti pala channel atu suji kosong jadi kena kalau jam lim tak jauh dah bara men be ude band radio lang dan anak lok pakai hui nak men kalau lang tak pakai seluruh media heti my free view tu suji kosong men pukul 5 lebih atang men pukul telok lebih atang pukul 5 lebih kalau dengar yang dahuna kayaan pakai my review gati my heti channel Astro Ananda. Itama peji tak alam dahuna serat dengar lebih aneh

0: Ya dalam dahun seredengah lebih ini hati no adalah alang pekate tak dahin adalah taman Sarawak dah nalang temo mihat usang di mihat lahu nabah ju ekonomi tak lem adalah Sarawak kina tak lem hadi iwe. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Tebara men bulan ji atau bulan telok ini deh hukah kelunan lani PW nemutam dalam dalam Sarawak kena dah kelunan alak ni mendalai Brunei di Indonesia. Dahin ni apa saya dua adalah ni limakah lahu jan ga dalam halalang tubuh melawin tokalang panggup tubuh dalam adalah Asia Barat. Muat dalam mendengar halangan tek bara hukah kelunan alang nyadu hak Sarawak heti dah kelunan alang nyadu dalam adalah Sarawak ni anake ala dah nah jadi je kelunan alang na ude mariang dalam era digital dan otomasi jana tua jadi je kelunan alang deng petula ju hadui alang sayu men adalah hane. Timbalan Menteri Jabatan Premier Datuk Grawat Galat Bara menju hadui alang sayu alang hipun integriti tebah pebeh dahin nyelong awang-awang hadui alang mariang dahin palat pelemana menbeh uge dang petasah dahin dang agri menbeh ude teknologi alang tubuh usun tanah kerana yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja, Raja Zarid Sofia hati mai sayu dawi ini melim doh lang aran ini tak alam adalah Malaysia ni dah alam deh. Jatul Ong mahasiswa Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngiah program Jiwa Putra Etadika Hikmah Kampung Asakirin Bintulu. Pengatua Kolej Terjang UPMS Dr. Tunku Sarifah Marliza Tunku Azmi Tebara tokanan petula dah mahasiswa dan menjauh tanggungjawab sosial dah dah nak naman beh bagi hadir dah dalam peluang denak tehang komuniti tak lama dalihani. Perita Sarawak kita lama kelangat alat dengan mai pakale. Pah kanya nak saya 10,000 long kronan alang tu gek nyadui dalam paket nyaloji hebang lebo do mana 2030 dalam adalah ni. Alat dengan sokong industri hidrogen dan pelahu alat dengan sokongan an hadui alang anak tidak tenaga bersih dan ekonomi digital adalah Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Baras Sarawak Kerani tak alam takak. Nak ikamat sengenya mo itu ngejadi G battery ASEAN ngejeloh hadui pembangunan tenaga alang dang ana pakai ngeruak masuk ma hidrogen, hidro, solar dan biomasa. Ya, donunan tunggu hati pejadi majlis sambutan Hari Pekerja 2026 peringkat Sarawak alang ana hak Kuching dalam do alang u anidem. Minta melim tu nak tama piji tak alam dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah ana pemong ruak tek jangka alang piah ngok jima selebih mana kelok lim dahin saya kenap tu mau piji dan naik kamer Radio Kayan Maria FM ngap jitam
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Iya, nun apa na telok ngiho lah biar ni macam tu ke kurin lagu lah ngah kena na dia na ni ni na lengku mak dup dup ah telok musuh kui nak mana telok anak anak orang ulu alang ngah tengyo program petadi yang ngah kligit ka jarun na ani halang anak hak mirih ini kena temi temi telok usuk kup kuriak ah. Okey, nunan pada human kalau alang yang sangat pi bagi dalam petadi yang ngajar aru depa datu na julut alang yang sangat nate malam puluh telok 2 bulan 5 akinah telok dang peji din hari telok Harrison lah yang hau barat jo program alang yang sangat nate malam puluh telok 2 bulan 5 ani hati petadi yang datu na julut anande. Hina hayang telok teh ujung minggu ni wi nak men telok lang teh talam dalam miri sen hado aku ngiu lebak program malang ana talam utara Sarawak ni wi nak ha pas raya miri ni pia hadehin pasar miri ni andrana dinaran hati bandaraya peranginan. Ini yang ada barah menetelah alang anak-anak ke rumah aruh longatip menetelah selamat longatip titik jauh program malang sang anak hati family day kampung longatip 2026 alang sang anak 26 bulan 5 2026 berhunan forum miri matah pukul tusu haji unang jihma atang pukul 5 lebih. Kita menyenang labanan program daripada kelia halang anak teguanan hati tak menhang telo alang anak kelia ngajar daripada nyiwan daripada hewan kayau tak ketawa tak dah nak cabutan berkat tak dah nak suka neka. Dahin asan hado nun alang ata kesayun alang ata kesayuna alang guna nak program ini ya nah. Dang peji pahlong dahin panak-panak uma aru long atip anih nak mentelok alang uma aru long atip warga long atip mentelok alang hipun lengap ha uma aru long atip jenu salak nak dang lo kelok teh asan kelok tusah kenapa jadi hai ta menyindang teh da batang dah bersatu dalam kasih anak-anak batang dah alang kenan persatuan penduduk Longatip alang teh hak mirih ini peji pekeliah pekeluan anak-anak batang dah program family day kampung Longatip 2026 hati puluh enam ada bulan kita menyenang alang sangau pelong hadiah ni hakna yang berhormat Datuk Dennis Ngau adun ena tusu-tusu telangusan. Tak jauh dah barang membuat program malang yang sangat nanti 16 2 bulan 5 ini ya hak mirih ini aku ingat teman hang telok alang nah temik-temik telok kerana korek ya anakku marukan Rosanda Rai.

Hai, nendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

Ya, mana nak Sarawak kini tu apa na telok teh wina dalam ramai do kawai. Ereh tita mate ngereng ngadahin te na program hate do kawai ampai na mata nak gate telok puluh ji do bulan. Ya no nak manbe harame telok dalam ujung ngamigo la ore de pengkayan Sarawak kacangan asap te na palongkuman hak bintulu. Nah pelahu mana telok alang tek dalam dalam miri pelahu dan malak tek lebat nana program alang ana telok na mana komuniti peji dalam rame gawai negeri Sarawak do mana ni. Selebih menulang jauh nuna perlu mana petrusuan paya ding kita nuban dari tawan saya kena mana kalau langgap anda pergi di mana kami dalam live dalam mereka telok lewe ni nun hadui no ayang nun telok tek do la doh ni lah. Nah, ini kerana lagu nak kenal Rosanna Rai. Dah.

nanti kalau nak tunggu kat Tera Meta melabatan kerelang naitam hani dan pelahu tek peksa pengumuman lapun tamat jana teh hado lahu. Mampu jadi nak kami dalam kelarah tam lebih ni so kena mana kalau lang lebih maju so tanam kelarah lebih

0: Ya, sentimah perdah kata lama dui dihin anu telok lebih ni macam tu kan kurin lagu lah kena jadi jangan lengku mak mengesepan mengadatan ya mantrok langit tak usul na ya lah patut jauh keselamatan suhang telok dihin mutu lang teh unan telok sen meda durek mutu kelunan pedung nyaman nyaman dah ti menyak beriak ke mutu dah telok pelahu ju kerapan telok tu telok ti nyurung durek mutu dah. Lama tujuh keselamatan tam di suhang tam han nyenang manbe aturan aleng ni men jabatan pengangkutan jalan Malaysia tujuh suhang keselamatan tam di kereta aleng teh haunan tam hek nah nun tuan muto tak usulan naya janak kereta tua hek nah tak lama puluh meter nunan. Dahin mantrok langhi pun muto aleng tasa nyaman janika murib matik dapat teh hangalan segitiga keselamatan walang unang alang warna belanan sunah hanah 45 meter menmuto tamalang tasa atin repah jatuh 40 tusu kaki sunah menmuto repah kereta tamalang tasa ati ala kelunan alang ne melong jam atek tusah alang tubuh haunan ya tak lama karah peji di nak kami redo kaya merefa mita mapiah peji ngariang dunak langaya atek nonakah dahun PMX tam atek jo pra university tingkatan 6 madahin matrikulasi tak lama dari tam
1: mulai tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah, dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: Sita dalam lagu Tapi Dina Melangkana Lekslihan Langga Kritam Temu Pejirin Harin Telah Harrison Laing Para Tejoh Program Hui Nak Tejoh Kelih Halang Sangana Te Pulu Telah Do Bulan Lima Malam Do Telah Mata Buka Latusu Malam Hati Tejoh Petada Yang Ngajar Datun Julud Peringkat Negeri Sarawak 2026 Tino Lebak Program Malang Utna Pagu tak do gawai hari tak ji do bulan lima deh atau ngah 20 telok do bulan lima ani hak permai Jaya Miri. Ya, apa nana ni tama pejirin hari ni telok Harrison Laing.
1: Ya, nu dengar kau sun. Ya, saya lim kadengah kulahu. Ya, kau Harrison Laing ahli jutan kuasa kecil sambutan gawai Dayak peringkat negeri Sarawak 2026. Jadi aku sembara u kata jo hadui ya telok ya seana te puluh telok dua belas lima 2026 ya ni gak te dau telok ya pertandingan ngajar Datun Julud peringkat negeri Sarawak 2026 jadi telok membe forum malang anak komiti ayak sambutan nyihu mana hadu ini dan pengerusi pengelola pertandingan ini hanah tamana telok Daniel Jukuan. Ya, tadi ini saya telok na 25/2026 dau telok ya usun pukul 6 lewi ha pentas utama gawai Dayak Bazar Bandar Baru Permajaya. Mm-hmm. Ya, tepitan persatuan rupa etnik langsang nyoh pertandingan ini na ana Persatuan Laki Putra Sarawak, Persatuan Bisaya Sarawak, Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Persatuan Masyarakat Sabah Miri, Rurum Kelabit Sarawak, Persatuan Berawan Sarawak, Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak, Persatuan Komuniti Etnik Kajang Sarawak dahin Persatuan Kayan Sarawak. Ya, tetamu kehormat telok malamanan hana yang berhormat Dato' Anyi Ngau, ya ahli Parlimen P22 Kusung Baram. Ya, telim ke artis jemputan na telok jekanin Ausun, ya wijam Rosiana Urai dahin Joli Jengan. Yang inah limitam bangsa orang ulu nore pahlim tamalang teh hamiri dan naik sokongan hadu ya ni dahin bagi sokongan men peserta pertanding ngan ngajar Datun Julud peringkat negeri Sarawak 2026. Yang ngenap kui tabah uklaan na info militam limusun ya kahum program nore nunpah aktiviti na jaruna sambutan na ni uziha dah juan pengumuman nore pah uvung-uvung nyivantua bi putu malam teh program dah na ha pentas utama sambutan na ni. Ya, tepa artis-artis tempatan lahu anduan nai pelamai program ani putung malam. Ya, wijam telok nyinang menbe, wijam telok teh hangawan nan, permai jaya nan, ya te jadual ya andahana te tinan kanu andahana putung malam. Ya, nan o ke info alang dang akbar aman telok lim yang indah limitam dang nai sokong program ani. Ya, jengulaan ya baru sekedap menikau sun.
0: Iya, saya kena men hari ini telok Harrison lain alang barat tu jauh program alang sangat nanti malam puluh telok dua bulan lima ani. Jadi petadi yang Datun Julud dahin tak dah hari ini telok alang tak pahani telok penyanyi alang anawe mana dah komuniti telok lahu alang tak hak miri petgu tak rame do gawai daya peringkat negeri Sarawak do mana ni. Ya, kena ada ngepiji ngak dalam dengan halang jak ngeruak. Hui nak men kalau alang piji dengan kami senhado dengan tek-tek kami membeli program-program alat ngana hak dalih awan na telok. Saya kena pemin kalau dah ngepiah puji dinai kami Miri FM dan peluhungnya program alat ngana hinok tua dalam dalih jarunan ni.

Di hemai hati hak patik dahin long dano dahin pak lungan hati tegu lebih. Hui nak mentolak lang teh hak long dano dahin pak lungan Dr. Bidun Madang sang neha awan telok tinan hati te lebih pulu saya ada bulan lima. Wana nengwa manita malang tek talam daleh belaga hana nyilang tek jo ano Dr. Biluna Madang talam bulan lima ani jihma puluh pitan do bulan lima ya te hak long unai belaga hani udik balu udik wana na 20 25 jihma ya te hak sanganau belaga dehin lebih nak ya te hak batok keliang belaga 20G25 ya sang teh hak long ngejawe jih mana ampain hak teh hak long ngekebuho belaga ana nama na telok alang teh hak balu hudiak hudiak dem bakun dahin man telok alang teh halam hunge lino hati 22 25 dah sang teh hak long tanyit tegu jih ma 20 pitan kesti 25 25 jih ma dah teh hak puna nebusang belaga dahin 26 do bulan 5 dah te hak lusong laku belagah dahin 20 saya do bulan 5 anak te dopat jemana dah te hak long kajang belagah dahin ona lebih dah te hak long abit belagah jadi kena hak telok jam lim we nak mentro lang te hak alam hunge lino belagah ani hak nak mandaharin telok penan lang te hak alam hunge lino belagah. Jadi nunai tama peji hati jauh dah bara ano Dr. Bilun Madang ni pala itam. Kui nak mana telok lang utek terbuka dah pengah dua bulan awan telok api ubat telok pengah dah doktor nampak pegawai perubatan kena telok deng pengah pihan api ubat telok. Kui nak mentolong hipun janji sangat pahabung dahin doktor teguanan.

Ya, jauh lebih mahaman kalau orang tak nak jali mebut nak dapat nakkan kohong nyarana. Apa yang tu kekurin lagu dan kenalian dengan orang telah Allah bahawa nak jali kena dengan orang telah orang tak nak jali bali hudiak. Okey, orang telah Allah mampu yang tamah puji puji din dah rintra orang tak Facebook Ridho Kaya Mira FM yang tamah puji dalam mendengar awang ada deh lebih anik. Tengah halang etek bara pati telol ongklunan lang nak lengalang alang ana bara ngetui ha Indonesia hati gunung duku dukono hati mor Indonesia u kelana dah dahin u hadi dah te habung pati dah kluna lenggak tu sah tugu ngalang ani ngetui alang ate apak pa hadi dah kluna lang na pebeh dah nyelamat te do migu deh tondana kurina dengah alang ne mana dari hanan. Ngiyo hadengah halang te bara te dua apa te kelunan alang belo habung dah hena kelunan mena dalih Singapura habung dah jansu mena apa te kelunan alang guna loh an habung tegu do nam ani de ngua dalam dengah nguak dalam dengah alang an bara tejo dah alang amayan tegu tusa ngalang ana nangetui te dua kelunan ban Indonesia men Singapura alang an bara matianan ana patme dahin an geri sanggeri uli pala adalah dah. Ngua dalam mendengar usun tanah lebih ni malamin tek 24 kelunan mana dalih kena alang bara an atal uli ha dalih asal dah udah lok kelunanan an tahan udah nak operasi nah hadui lawat malamin kelunan mendalih jak ni mutam tak lama dalih hane alang menjauh hadui anan hak nak dah mana jabatan immigration JM Sabah hak sempurna tak lama bulan ala u arede lima dah lok kelunan ni hak nak 23 orang lelaki dah nak ji doh u ananada pitam aran dah jangan sekali dang ni mutam tak lama dalih ni laan tapi dah utinyura aturan dalih ni ada akta immigration pelupitan 50 60 telok dehin peraturan-peraturan immigration pelupitan 60 telok. Ada lok kunanan ana telu di pala ada leheda. Mitam lim dan tama peji dalam dengah usun tanah dalam mengkarah tam lebih ni dengah usun tanah ana pemuat tak jaga alang pihak nguak jema so kena mana kalau lim dahin sayu ngelarah lebih.

0: Море в Союзе.
1: Okay, tama pa yung nga manita malang pagdidin na kami ha Facebook Radio Kaya na may salawi manatulog lang majusu talang magkarah tulog labi ani jan hado manarin tulog joke mang nudan prahu man Richard Lingan dahin man Venus Jonas talang magkarah tulog labi ani salawi di jusun kena alang aja dui tengok yang akhir lagu benci tapi rindu kena lagu ani antuju matlem madah bake-bake henok tua dah te nunan tua so kena mendekat di jusun nak kena so kena apa nak ana benci di nak kami hari do kayan Mira FM tengok yang ngeriang radio ha sungai biar bakong baram miri ya selebih men telo alang te ha sungai biar bakong baram dengar mana telo lebih ani kena lagu alang kena sonia ni dang pahani telo lebih ani. Tajuk lagu ini nak benci ku sangka sayang. Nak tu kan anak.

lagu Seloroka dalam Duma Nur Paera 90-an dalam kenangan Sonia menelok atau menhang telok lang itu ke balik dahok dalam lagu anan selasih ku sayang selasih ku sangka mayang kena mayang ku sangkakan daun selada kena orang benci ku sangka sayang anu tuk na kena telok ni ngeriang lagu halang kena Sonia anu nak mana telok lang nyadu isu lagu anan kena lengsihan. Langgir tamah peji tak lama dengah pukul 5 lebih. Wanan tamah ngipak peji. Peji dia nak kami Emir FM.

leng pengarana te jo libeng te amin te la pu na te kru na lang telok nyalam kena lagu ala ngapitera etam su mena aban mandala la pu na bin kena telok tunya dui deng mabata kena pre bang telok te dalai telok hina mena kalau alang su su nya dui ha awang dalai kamu ke mano adalah Sarawak ya pu kala lima lebih ha pitama puji tala madengah halang anda pamu mana pun dengah radio man Kuala Lumpur wati ta menyebung program menak Miri FM membeh telok kayan nyem pamo dahok ngeruang.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Exco Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Petiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar giar pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Takzim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Ya, dengan apa kau lima lebih anda pambu ngak tek jaka Allah ngepiah ngak jima.
4: Penghina Radio Kayang Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang Nepji Ita.

Dem bakun hianah dem hidroelektrik alang adna pelawat hunge balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama isya, dem bakun hianah dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hunge balui hudiak hunge rejang. Dahin su nak menpasar belagah ianah telok puluh tusu kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui sukatana anembara unari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui piro anjah muak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui piro anan melawin lim pelan ayak hadui nak dem. Awi nah hadui piro tejo nunok baluk batok tanah dahin hadui piro tejo nunok hilok seng nyayang awan atak musang nunok maluk dem alang seng ena tek tananan dahin nunok menbeh hadi pilot tejo urip teliker daleh alang tawin kenan demanan wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunok hadi dahak seng batal karan apui elektrik mendaha alang pakena. Projek anan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Mina pah nutih projek anan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni. Empayan nahlo. Kesudji talam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hianak namatu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna ateng 44,250 kilometer. Bukah belajar awan negereng dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik ateng 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan peledang kata atang 6.70 juta liter padu. Huka atak alang anwak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau daleh.

Iya, halaman Tuhan dalam kenan David cuman halang yang kita tak lama pejauh tak lama program matam lepas ini tak lama tu kita telok teman hangat tak lama pengah kenunkah tip dapat tu kita telok lebih ini bete dua nantuk hati mana telok alang ikan mesang na tangguh lebih ini lagi ikan mesang mati santan na tak lama tangguh tam dahin apa dong te santan lang entam nanti na lebak dahin ngejapa apa telok seng mabat na ni hak dah manita malang pakai santan alang antelo api mana buat nyoh hati santan tahu tak kuri-kuri nanto kalau ngak deng na santan tam ni bihi nak te bange hui nak santan na tahu macam tok nak santan alang ona dah beli atalah market jinun ka hal nak bila bihi ni hak dah nuntuk gaya tam na santan tahu tam ti bihi nak te mele bange te apat nantuk keti tam dang mete ji kujut nya talem atan santan dalam tam hipun ati antam lo halam kontena kanuna nan telo lo halam sud pastiakan telo ngatong tagang bana sud pastiakan ati antelo lo halam hais ana lang unak lo halang kedua ana antelo te santan ati talem sud plastik lo ana telo ngepah tagang ba sud ati wanan antelo ngapa nak pakai surat dengah unak deh surat dengah unak lagi antam pakai lan dehin surat dengah ana mesti antelo masa nak unak wanan antelo lo tak alam freezer alam bahagian ais alang nana ngebatok jadi ais deh ha? Alang ketelok hek na tugu itam api sin atan santan tam au tugu tam marut nyoh ano to gaya eta madang nyelong atan santan ani hek na telok pake ata alang uan telok maru asana pake ata alang jen payan an telok maru abin ata alang uan telok maru ata sa kalang ngamati apa na telok meriak api atan santan tela nak musang men sin nyoh alang un telok maru tati deng naranet na nak jante bange abin kuto prah nerpa bakteria alang utek dalam mata ati de u mate na abin kena nata alang u antama maru dahin alang ke apa tena santan atan santan alo antama pi ti de antlo lo betap awan nerpa sut alang maang jenun dekat alang deng mutam nak jadi ani ya nah tip semua ni tam alang ikam sang hipun santan tam hui nak mentelo alang ikam pakai santan tahu men buat nyoh alang un nan telok marut wana na ngua he na tam peji ngua te jo he ta malang na tangoh love ani na nun tangoh telok sup tulang ha padong te bokwak-bokwak ka sapi ka bokwak ka bawi lang telok maru ka padong daralan na ikam sang te lemah ujong na dara telok maru na antelok pelulut ore na te lemah bitek.

0: gulak dia buh betul lebak tu ok tualah nan anak telok maru nak dalam 5 minit utam maru nak dalam 5 minit nan antam kap apui antam maram apui darah 10 minit antam darah telok 10 minit okey si darah telok 10 minit wati antelok kelong nak pah telok 10 minit anan jore telok maru nang darah 7 minit. Jadi aneh ya nah alang anku mak sistem teknik 5 telok puluh dahin na tusu. An telok maru nana atang sup tulang tamtih te lema dahin sin buti legak dep mentulang ate. Te balik lang mati huluk selangap huluk besi tak lem tariang langapan telok maru sup tulang ate ya. Okay, nuna ni tama peji, tak lama tukit, tak lama kelarah telok lebih ni. Nuto gaya tama dengan na but tamtih hati sup tulang tamtih meleh lemah hati legak dep tulang nanti men but lengan telok maru hati mensin nak. Dahin nuto gaya tama na santan tam jan meleh bangek dahin nata hendak darah wina manita malanga ikam pakai santan tahu alangan tam api men buanyo.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Alang ku maamai alang kena na bahalan na digang alang kita ma temu hapicin kami tanam ma kerata malah biani ada hina dah bara mana kuna bangua ni ha nah telah ma tu sah lah bara jadi telah ma miri ni eti telah mendengar lah anu sang dengar ni ana bara jadi ji ma ani de ji lake alang panu tudak alang ana bara sang pelat alan ana dah tung jelang tusah ni ada barat jadi jelang ada hina Borneo Medical Center BMC nyapa jihma ani de laki anan ambara umur nak tak lem 50-an duman kelunan men dalehani ana bara mate mate parhatinan uya ga tusah nan hinta kelunan ha lang metong ha anan de atau lap dahina nengyo dah bara lang ne menakut polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam itu sah laan bara jadi kira pukul G jemani ya ana pasaya sang perawat alan men bet awalan sang teh bule ampayan ya ana G muto napa kendaraan alang jan ana dah nerana alang ne men bet awalan lalu metong ya dahin kelunan lang betong ya ani deh temok lap abinanan awita kelunan lebak lang nginang tusah ni sayu telefon pegawai penyiasat traffic inspector Muhammad Faz Faizul Abdul Rahim heti 04 saya 5 saya 25 saya 2 nerepa telefon 05 40 4 tusu tusu. Norepa halong kelo alang nyenang tu sahati dang lim ke kelo tepala balai polis IPD miri hene. Kui nak mana kelo alang awi te menhang kelo alang nyenang tu sahani tegu pokok jijih ma ani de. Ya nana dengah pasi langan bara jadi hak miri te buka lak jijih ma ani de.
1: Untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Koop bank pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

0: saran gue Yohanes Wan biar rangkaian gue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan gue man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue da ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban do meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin meninanar aring ku matoh nakirap lah ulah. Eh, matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh kok tak deh. Iman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh am tak. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Yang men bulan tusu atau bulan 22 lah. Mungkin nari ku start nak kirap. Tak telon an lah.
1: Telon an.
0: Tak ji layer. Nake hana dua layer. Nake kirap lemak. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nah jahat. Oh, kita pakai nak ke usia siha aman teh.
1: Siha mahing.
0: Siha mahing aman kata puit sendiri hak. Nunan kayak nak he kira belum mati kita pakai nak.
1: Nyiap nyiap
0: nak. Nyiap nyiap. Dia manuk ti madang ke kayak nanti lah.
1: Jangka bara nuno step step hadui nak kira pannya.
0: Muting kain kain kira tila. Mana ke kedua nah nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak kun hak de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nak ke hak elang ke lima hana nabulatan na bola ong na nak ke elang ke enam hak na hana ta mate bunga nak te marang buluala ke hana lima step na elang ak na.
1: Okay, we dah kena black telon an kira apa ni? Dap na anti, dap ke legah nak kata?
0: Dap ke legah.
1: Okay, hidup dah dengan leka ni. Okay. We dah kena black kira apa?
0: Selama ni dah order te melalui mok kui, Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na bukan? Okay, kalau dang kon, we kalau nap ilo aku pedang loka, dang kontak kui kusung jiji. G4 tusu 2 2 G 02
1: tek Facebook kah ya?
0: Tek Yohanes Wan.
1: Okay, mengkelok lim malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilah. Deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung G4 tusu 2 2 G 02 norepa telok dang tek pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dehin Facebook inaina ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna.
1: Iya nuna tama beji deh ni Hanes Jang Wan ala ngatu ge na kirip mana telok ala benih tak ala madengah dagang ngat telok jadi salah tak mana telok alang hipun dagang telok dap dan pegusi dagang telok nak long nasi tak tak jauh dagang alang kelih pun beji deh nak kamer rido kaya nak miri FM. Okay selobi man hari na telok magwe make joy selobi jauh sun nun tengah jengam doh ini sapun bahwi ngledam tua 46 degree ini hak banget South Africa kena ya so kena manika Megwe Meg Joyce tak lem kelarah tam lebih ni barat dengah mana daleh abam te deh abam nyadui ya pitan minit ampai anak tangga pukul 6 lebih ni nak lagu retro dan kenaan iklim langkumak 1000 kali sayang Reda Kayaan Mira FM Kap Jitam.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Yang tempat puji dinai kami dalam kelarah telok lebih ini pukul 6 lebih macam tu kalang layu nak Miri FM sang Mekah apa mana Bidayuh macam program macam tu kalang layu nak ok minta malang terhati dalam dalih kena hatam perdasa dalam mana sentimah tak usul naya pada orang ada ni dokji tak menahang tak lang hatam hat yang telok ngilih nak hadu hitam kena tambah temo tak tengah hatam semangat temo minah pada dokji pada orang nak hatam abahat pada orang hadu lang hatam nak Amin, pedong dok ji ni lang teman hang tok lang duya noh tam sangat tinggalnya duit. Ung larah jaki dok nama dahin nak demi gu dia.

0: Sharon na telok peji deh na pengajar kak telok atang apa kanam labi jam kita meji tok alang perlu na telok pula mana labi ani tak kalah deh jan nasa kat telok na na jam kita mata lasu alang un telok maru ngerak ngerak wanan ana telok petiah deh nata ngam alang entah mapi pelalu mana paip nasa kat telok melok na halam ais ano alang una ne mahyang tak kira ata alang ana telok maru wati nurepah ata alang antelok api mana paip minapa manbeh hadi pilo tek bara ata lasu alang an telok maruati an telok Allah lemai selanguna ne mahyang man oh ata alang antam api menah paip nasak telok nana apa saya denjan abin dah aku ma ata lasu alang telok maruati tegu temlok nak halam mais an aku ma hak nalang hawah lana ne jadi batok ne mahyang man oh ata ngam alang antam api menah paip. Dalam nantuan so kenapa sayung larah lebih kena dang peji dina kami Ridho Kaya Amir FM tak lama program malang ngetiah ngak jima so lebih mitam lem sayo kenapa bongwa
1: panopiwe pedah te alana pelihe sayu aseng timah lalek.

Selamat gumit sebagai sa demuti pun abar. Kerja modal dan industri aero angkasa dan pepakat ekonomi negeri. Kerjasama industri 2TVET berguna dengan memasang bakat tempatan. Piara batan asal dapat jagi pinorik dan kerja nomi Sarawak. Selamat gumi bersama dua ku film nabuang dan abar gumi YFM Bidia. Rakah Sarawak berebut peluang dan industri aero angkasa dua teknologi bergantung ia rakah strategik dan dapat buka peluang bau dan pemasang ekonomi negeri. Yang di-Pertua Negeri, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Nang, pemasang sektor ino dapat buka peluang kerja dengan botang gaji de ayu nuduk kaban profesional dua tenaga kerja pemane bergantung tempatan. Industri aero angkasa ino sijak melibat kerja biki biron, pamurut gah, kudu-kudu dan strategik dekada proas pepat, teknologi satelit, teknologi drone, baya ekonomi digital. Ya sobat niti dan pengusapa takar buka udung sibungas sempenggal kerima udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengprii Pagi Jaya. Sementara itu, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi pun media ke Perintah Negeri dah kitubu agenda tenaga berosi dua ekonomi hijau dan jagin pigora pemasang Suni Onu Sarawak. Sijaka gora pemakai tenaga dah dapat apa pibau dekada hidro, solar, dua bio tenaga suku biguna nganya jaka abang torun bayan norik robi boga kerja modal dah berkualiti suat negara-negara maju. Juapi sementeri berkait Institusi Pibraja Takar Bergantung, 2TVET, obo media nogap kerjasama strategik bersama industri. Iti, nanya notap pemasang bakat tempatan renuna oni de obo biguna da sektor teknologi takar bergantung de jurah bikomang adin. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi media ke pemasang sektor kerja nomi dan mitkira sijaka piara warisan batan asal nyaa tempatan. Warisan demunu patut obah dokumentasi. Saat rupa gamar, sowo, sina, adat asal baya identiti asal setiap kaum, doit dia moyap da arus pemasang moden. Barang dekoda ino jagin kodak sempikuat Sarawak. Dua dapat apa pakai jagi pinorik sen kerja nomi. Bituna dua ini Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi pun bisaya. Politik de binaan dua kaum-kaum de negeri ini, de idip harmoni dapat pinorik bara pimodal. Pelabuhan antarabangsa robi suka modal de negeri atau wilayah de binaan politik gaya perintah de pagu, dua rakyat de idip harmoni. Ju rakyat negeri ti de boga kaum agama dua batan asal bermitia kitubut bibakuang dua hormat dingana. Ya bisaya Sarawak dapat kitubut bikomang jagin wilayah moden masang dua bi pingin dapat bigatung deribu pingulu de bipikir juo. Dan pengusaha pagi jaya Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pun nyatu aga dan pemasang infrastruktur de robih inklusif. Ya nang, infrastruktur demuno mesti ga dapat berpakai kaban warga emas, orang kurang upaya OKU, dunia A berkeperluan khas dengan ngin penyenang nudur rakyat. Ju pihak jurutera, arkitek baya opis du agensi pemasang mesti naik ayuduman dan pikara ino. Pengidip dua penyenang komuniti mesti obongin pengidia dan Sarawak dan sakat jagi negeri de ogi boganya anyoma dan sawa 2020. Gaya dekoda IT biguna dan penyedia de tiatur de sogi penyihat, pinurung pengidip dua sokongan sosial.

Okey, tu bu dua bar. Bukit Sadok Saka Arya Jagin Pinorik Bauh Pinomi De Bahagian Betong Ngirusu Pimasang Bersepadu De Melibat Bori Botang Bayap Pikokas Pimuda Pinomi De Boken. Gapi Premier, Dato Ahmad Douglas Uga Embas Nang, Plan Inu, Rengin Nilai Tambah, Nudu Kuasan Bukit Sadok De Sukup Kaya Da Sejarah Do Warisan Nyaa Iban. Sobap Inu Plan De Tiatur Misti Abonai Ngan Nota Pimasang Inu Dapat Norik Pinomi, Duang impiutung nudu sosioekonomi nudu nyaa tempatan. Ya sobat eniti serapa sesi propa sembara peserta ekspedisi Bukit Sadok Opis Kejaraya JKR Sarawak 2026 suak da 150 orang nyaa. Pantai Belawai dapat pemasang jagin topat pingatur bitaneng minuk dan skala de ayu. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab Nang itibik tunak dua penyamut de suku pagu nudu bitaneng minuk Pantai Belawai 2026. 270 orang nyaa suak dan bitaneng ino dua itik mempelaku Pantai Belawai jagin destinasi kerajaan nomi dua rekreasi de kawasan Tanjung Manis. Bitaneng ino pun mempelaku ke kawasan Pantai Belawai dua produk kupuk de kawasan sida kino. Ia sobat ini itik nudu pihak abar seropas nekam bitaneng minuk Pantai Belawai. Berita pun komite tiga, nama pagu pikokas pindah di kawasan ini, bitu nak dua suka beranya robi 160 juta ringgit, demuh obongi bonar, nganyangi rosia pinusah tobing raut larak, dua pijangan kawasan ini. Pihak bikuasa pimasangnya adenai toya se dadua risda kitubu program turung nya adenai toya se PKPK dan sebinia ping luar dadua negara ni juta tan metrik dan sawak 2000 tarfuru. Pengarah RISDA Sarawak Syahrudin Sabri Nang, program dari buat plan strategik kemakmuran mampan pekebun kecil skema ino pun biniat garia turung 2 juta orang nya adenai toya se atau ahli rawang de seluruh negara. RISDA Adin menjagim pihak de mirih Kuang Potek, Kiping 2PIN Potek, soalnya ada kaku toya, ngirusu RISDA Plantation Sendirian Berhad, pakai roga darbis batut, dua abu bayar, jam-jam inuga. Ya sobat ini, kita akan tajuh program PKPK RISDA bagian betong, di rumah indit munang, pakan. Dan masa ada sama RISDA pun ngin ga 100 bakul pinguman, nudunya ada kaku toya se, di kuasan pakan, jagim pinidia, nganya nyamut, Onu Gawai. Ni orang dari biumur kira 50 Robi Sowa, Kobus dan kes seberangar de orang Miri Airport Pagi Jaya. Ketua Polis Watas Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Nang dan hard berlaku kira pukul ni pagi ino mangsa de suba motas orang mobong rangar dan ni mutoka. Mangsa Kobus de tapat har de driba mutoka arok soalnya apuan identiti ya. Ratus dogi penorang dapat berhubung dua pihak polis. Kes penyiasat dari bos seksyen 40 ni kurungan ni akta pengakut orang semang prii moih peruk ju. Dan pengomas sabar kuasa bau pun-pun. Roja modal dan industri aero angkasa dapat pakat ekonomi negeri. Kerjasama industri 2TVET biguna nganya masang bakat tempatan. Piara batan asal dapat jagim pinorik dan kerja nomi Sarawak. Butis Jabar YFM BT dan menyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua benukar kang Sinabau da Josh Martin sen section Berita Ewas Masa RTM Kuching. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

Yeah. Selamat semua yang datang pada pendengar di Sungai Mendo Noti di drama segmen Ngancang Peta Takas di YFM Bidaya. Ini 0.2 MHz so Kuching. Ini 0.2 MHz so Serian. YFM Bidaya Sungai Mendo Noti DJ F in the house. Dia lagi bersama dengan so Prig so Tikati Nekanga Pukor Pri Singarum. Terima kasih MMM NYFM Bidaya di Sungai Mendo Noti. Harap soprita agi di drama buat senang. Harap soprita agi di drama Rami Power. Dan semenaga harap soprita memujur norak kerja pengendai ta di Anuati ya. Jadi yang barata di arena drama pemenuh tak maat kerana minah renta di dikati di gibaba di aran ya. Nakin-nakin teman motor senata selamat mendekat tepat adi atas tujuh. Jadi mana ke yang barata di gibaba di opis tak di dikati kerja tak baik siap sabar ya. Okey, jadi yang ni mana diberangga ingat pukul 6:30 Sungai Mendo te agah di drama peminyu biatah dapat doga kedingah jadi ngana atau pejuruteraya pramenta kareti atas sama-sama kedingah ragu dan teman pada Elawati ragu adi dan dayung.

0: Rok ku sayang dongdai so 26 neg 25 Jun, Sibu semeng ne 10 Julai, Serike ju neg 3 Ogos, ngemukah 25 neg 30 Ogos, Betong 4 neg 6 September, Sri Aman 25 neg 27 September, Serian semeng 6 neg 9 Mai Oktober, Semarahan 30 Oktober neg 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 neg 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Maju makmur pertiwiku.
2: Jom tadi Studio Madin pukul 6.30 Sungai Menu. Pelaburan dalam industri aero angkasa dapat pederas dingin pemujur ekonomi Sarawak. Kerjasama diasah industri ngativet berguna dalam nyikamah dingin pemanai dalam reis. Rakah nakit kasa nempatan asar dapat jung tarik dingin pemandeg pinami ke Sarawak. Selamat Sungai Menu bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Sungai Menu Sokwai FM Bidaya. Rakah Sarawak benar kuas industri aero angkasa ngah teknologi bergantung inah rakah strategik ada dapat jung pederas dingin penyekembang ekonomi I. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kinatnang, pemajur pita anak dapat nyedia peluang kerja adibian penyedapat bergantung rebisi ke barah profesional saman tenaga kerja mahir. Industri aero angkasa dah kaus bepaut nga mikik beron, taik bir nga parad adibeken, nimun peruah spare part, teknologi satelit, teknologi drone nga ekonomi digital. Ayah kita nanti tipuh kuka udung sebungas yen penggal adirimah Dewan Undangan Negeri Sarawak seba adis mengperi jejah. Sederhana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi mitik peritah Sarawak beda pejuun nyikembang dingin pitak tenaga bising saman ekonomi hijau ada jadi pemenas derma penyikembang tipuh je Sarawak. Ayanang pibayah dingin penyiguna tenaga bauh nimun hidro, solar nga biotenaga raru berguna ina jaga abang terun ka atigah dapat tarik pukul so company so saparais. Ngana Opis Menteri Adi Bepawet, institusi Skura Takah Bergatung saman TVET dogmite beda negap dingi kerjasama strategik ngera nga industri ana nga natu penyekembang pemanai so drum rais sama nga pemite drum pita teknologi bergatung adi alun deras berkembang madinati. Sederhana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi mite siun derem pitak kerja nami benar dog nyikembang kerja pengenai jaga warisan derem reis rek nakit ke dog tebit bat. Ayenang dokumentasi pasar batan asar ati berguna dog nai siun piminyu adat nga identiti tiap kaum adi jadi penyebeke bas Sarawak dah menyap nga pengupah jaman. Nga ana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Sabah nang pemegang politik nga penyebamai kaum di Sarawak dapat tarik minat company yang kuka company ngera di Resati. Ayanang company antarabangsa raan purun pukul ngera di reis adibirna politik adibake kerja ngurus adikena ka rakyat adiudip dalam bamai. Nga ana rakyat adisok berakmasam kaum nga penyabah dog ngatat beda pejuu jaga atur ni kaban kabien atin stabil beradat. Ayah Sabah nang Sarawak dapat pejuu mujur jadi wilayah adi moden ka bien punya dapat bergantung diribo bara penguru adi bien peningak jo. Sederhana Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi agi geh nyebut pasar penyikuna beda penyikambang infrastruktur jadi lebih inklusif adi senang duk pakai beda bara OKU saman ngera adi berguna di penurung khas. Nga ana bara jurutera, arkitek saman opis nga agensi penyikambang berguna benar kena penurak ngera amai kebajikan saman penyenang komuniti inah ni so penonton bas adi berguna dog termit kira. Ayanang ati betunda nga Sarawak adi donya jaka re jadi reis adi bin bege baranyama nga sawa 2020 mai ka ati berguna di plan adi kena sok parat ka penyihat kebajikan nga sokongan sosial. Pecu dingi nga agah. Bukit Sadok re jadi terun tien temegah ka bara penemi di Gadung Betong so program penyekembang pita kerja nemi bersepadu. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kid Adnang plan ane re jung teban utung ka kawasan ane adi ten temegah nga sejarah saman warisan kaum Iban. Nga ane plan berguna nakit dognai seni dapat tarik pemandang penemi ada retaban utung ke kapita sosioekonomi rakyat digina. Dato' Amar Douglas kena nanti tipuh perupas 150 ninaan peserta adiswa dalam ekspedisi Bukit Sadok Apis Kerja Raya JKR Sarawak. Pantai Belawai dapat donyong kemak dinge jadi terun yen ngatur program misis di Takah Baga Repasi Mujur ngatur program bertanding Misis Pantai Belawai 2026. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab Kid Adnang, program ane sina pengamat kena diki arong 200 juk permainan suak derma bertanding ane ke atik geh ngena peluang kangra berdapuan Pantai Belawai saman asir beken so kawasan ane. Minyo tipuh mendeka bertanding Misis Pantai Belawai 2026 ayenang peritah teted derma benda kena dingi pemudah ratus di kawasan ane adi saman nyebenar penitah beranya rebis 160 juta ringgit yen nurak susah bipaut nga kawasan bengan rawut ruruh saman kerja pengenai benda remus dingi kawasan ane. Pihak bikuasa penyekembang pekebun kecil perusahaan Getah Risda pederas dingi penyekembang program kemakmuran pekebun kecil PKPK yang seerna penetan dapat diperuas 1 juta tan metrik petik ngasawa 2000 taruh pro. Pengarah Risda Sarawak, Syaharudin Saberi Kid Adnang, plan strategik kemakmuran mampan pekebun kecil skema neten yen-yen penurung ka 2 juta naan adi ngusa tayak petik sit puan ka ahli isi rumah dini Abang Reis. Mari nanti Risda bagi miris keping petik nga latex radus so ngera adi meat so Risda Plantation Sendirian Berhad ngarga adi ribis kena saman bayar pakai tunai. Syaharudin kena nanti tipuh kuka program PKPK Risda Gadung Betong di rumah Indit Munang di Pakan. Tipuh Ramiana Risda agi geh serah 100 bakur pengumuman kangra adi ngusa tayak petek di kawasan Pakan adi jadi ni sok pengangin yen rami gawai adi re. Ni naan dari bi umur arong 50 sawa kebes dog nombok moto tipuh ayah mutas aran arong pukor ni isan-isana jejah di jalan airport Miri. Pengubah Polis Gadung Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kid Adnang, dariana kebes ngana-ngana geh, kasiana adi merangaraya, gibayuh dogpuan. Ngana daeratus adi keris har ana jadi, dogmite bedak mendeg, ia na turung derem kerja nyasat. Kesana dan nyasat diribu Seksyen 40 ni, karung ni, Akta Pengangkutan Jalan, Sewa Semangperi, Mai Projo. Aku ngemasa gah ku pada bahasa pun pun ni. Pelaburan dalam industri aero angkasa dapat pederas tinggi pemujur ekonomi Sarawak. Kerjasama diasah industri nga TVET berguna dalam menyekamak tinggi pemanai dalam reis. Nakit kasa nabatan asar dapat jung tarik tinggi pemeneg pinami ka Sarawak. Nak kasa tidak agah di drum mampi menyubiatah yang sungai menu Anwati ada mendoa nyusun kepada Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungai menu Kak Salam Malaysia Madani.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawa pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pelaburan industri aero angkasa dapat berkembang ekonomi negeri. Kerjasama industri dengan TVET paling miguna tinan ngekat kemahir dengan bakat tenaga kerja rakyat Sarawak. Nyaga batan asal tinanerik pimeneg pinemi neg Sarawak. Selamat lematanu, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Angeline Impor agah lematanu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Menang, Perintah Negeri pisilung ngakat agenda ekonomi dengan transformasi digital wang numpu sektor boleh piluah untung bahas kerjasama strategik enca bangsa. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi pidaan biucap da istiadat muka kudung Sibungas Pengal Kerima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengprii The Kompleks Dun Sarawak Enuti. Melawat semadi kerja, Premier Sarawak Neg United Kingdom dengan Island Bayu Tuhaiti muka peluang pelaburan bau bidang teknologi datu, ekonomi digital dengan pimancang tenaga kerja. Langkah ti nulung Sarawak lebih tegap dengan biguna the system ekonomi dunia. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi nyungkap Perintah Negeri numpu agenda tenaga bersih dengan ekonomi hijau pikara biguna abih plan pimancang masa-masa daerah meneg. Langkah minan lebih ahi sumber tenaga boleh pibau meng tenaga hidro, solar dengan biotenaga, kait nekes uhong terun serta dapat nerik lebih ahi pelaburan berkualiti mesu negara-negara maju. Pimancang sektor mengaero angkasa, teknologi datu dengan ekonomi digital dok tumpu sebab sektor ti dapat ngada peluang kerja mahir datu negeri rakyat. Opis Menteri berkait senince institusi pengelajar datu dengan TVET dok pinta kerjasama strategik bisama industri. Kerjasama siti tinan jamin inya ratus di negeri ada bakat biguna the sektor teknologi datu makin pantas berkembang ITC. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi nyungkap pimancang sektor pinemi perlu ngemitkira nyaga pusaka batan asal rakyat dan negeri. Rekod dengan nyimpan pusaka batan asal penting supaya rupa, angun, bahasa, adat asal serta identiti asal tiap kaum kai beragan de zaman moden. Perkara unik ti ngancak Sarawak bibida dengan tempat beken dapat nerik pinemi meneg tebek batan asal de paling birega. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi percaya politik tegap dengan damai kaum dan negeri dapat nerik pimeneg pinemi. Pelabur enca bangsa lebih suka puruh modal di negara atau wilayah politik tegap. Pentadbiran pagu dengan inya ratus mudip damai. Rakyat ahi banca kaum, agama dengan batan asal, dok sungka kekal semangat mudip di sini dengan beradat. Tapi percaya Sarawak berkembang jadi wilayah moden, maju dengan bipinciun datu, derungan pinuuh ada plan jangka masa tuhai. Desenak pengucap rupagi ijen Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nyebut, pasal perlu pimancang infrastruktur boleh tinan bedak semua rakyat. Nemenang infrastruktur tunah dapat tinan nama tuuh, orang kurang upaya OKU dengan bengkah inya khas dedeg penyenang semua rakyat. Pihak jurutera, arkitek serta jabatan dengan agensi pimancang perlu nyalen tanggungjawab penting de pikarati. Pingkua dengan penyenang rakyat dok piduli, lebih lagi wang Sarawak jangka jaji negeri ihong nama tuu sewa 2020. Keadaan ti perlu penyedia masuk segi penyihat, pingkua dengan penyukung sosial. Pisilung lagi agah.
Bukit Sadok boleh jadi ini tempat pimaju pinemi bau de bahagian betong. Timah supi mancang pinemi bespadu mengeremin tangan serta ahi kimudah pinemi beken. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang plenty ngeban pinguntung di kawasan Bukit Sadok terkaya dengan sejarah dengan pusaka batan asal kaum Iban. Plenty susun perlu tunah dan jamin pimancang dapat narik pimanek penemi dengan ngeban pinguntung nek inya ratus di kawasan ti. Tapi ucap masa sesi pelepas 150 ni peserta ekspedisi Bukit Sadok Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Pantai Belawai boleh maju jadi tempat ngatur acara minti secara bahas. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab menang buktina Wang Ihong inya suwe di bertanding minti Pantai Belawai 2026. 270 rumahi orang suwe bertanding jaji peluang promosi Pantai Belawai tempat pinemi dengan rekreasi di kawasan Tanjung Manis. Bertanding narik pimeneg Ihong inya ratus neg kawasan Pantai Belawai dengan ini produk tempatan di kampung bisendek. Terdapat Melisaga mengupan bertanding minti Pantai Belawai. Perintah rempagu pikakas kemudah di kawasan ti melulus belanya lebih 160 juta ringgit tidak menyelesai penyusah pantai ti susur serta ngancak pantai ti mengen. Pihak Bikuasa Kemajuan Pikebon Icek Perusahaan Petek Risda pideras program kemakmuran Pikebon Petek Icek PKPK tinanceun sasar peluah petek negara kehi ini juta tan metrik sewak 2020. Pengarah Risda Sarawak Syaharudin Sabari menang program derungan Plan Strategik Kemakmuran Mampan Pikebon Icek skema ranyugon penolong 2 juta pikebon petek icek atau ahli isi remin de seluruh negara. Risda iti sebitinak jaji pemirih petek skrap kipeng petek dengan susu petek secara terus masuk pikebon melalui Risda Plantation Sendirian Berhad dengan rega bipatut bayar secara tunai. Dibidanti masa muka program PKPK Risda bagian betong di rumah Indit Munang Pakan. Di majlis ti Risda nyugon 100 bakul pimaan nek pekebon petek di kawasan Pakan tinan nyemut gawai. Ni orang dari kebus belantak di jalan Miri Airport berpagi ijen. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah menang mangsa biumur lebih 50 sewak. Hal belantak berlaku pukul ini berpagi. Mangsa dok percaya lantak ini mutoka lemak metas jaran. Driba muto bayu dok kenal pasti. Nyaratus ada pinarang berkait hal belantak. Dok pinta menek nulung nyasat kesti. Kes nyasat ngajar Seksyen Petruni Abih Kurungan Ni Akta Pengangkut Jaran 1200 Mei Peruju. Tinan ngemasa gah pun nabi naca bau. Pelaburan industri aero angkasa dapat pikembang ekonomi negeri. Kerjasama industri dengan TVET paling berguna tinan ngekat kimahir dengan bakat tenaga kerja rakyat Sarawak. Nyaga batan asal tina narik pimanek pinami neg Sarawak. Dengan sen keti agak lama tandu, susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Ragu di mana-mana The Genders Band Ragu Adida Nambak Bigor atau jam tadi Studio Malin 24 menit repas Pukul Ju Singarup ya. Okey, jadi mesti kena jam setengah

Jadi buang tanda kepada Pujuk Pramana bersama sama ngakir kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi dengan anda tapjurnya Pramanta Kreti atau sama-sama kedengar ragu Dr. Bana benda Cliff Richard Dayang.

Ya, ragu daripada pada Des Marcus ya. Ragu ada dan ada sama ada. Jadi jam daya di Studio Madin bertaruh pro taruh minit repasa pukul rajuk singarim. Jadi tak tinggal ada report gaya nuta yang ngarep mati ya. Ada Dok Senso Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam pukul sungai pukul 4 sungai mendu tejah dekat dengan pukul 4 isan-isan sepagi. Jadi sungai mendu dunia jaka nang re agi ujian sama na duduk ijat. Jadi dindik 2 tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sari ke Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngalimbang. Jadi sengarem dengan jaka nang re agi ujen di ni dua tempat di Sok Perga Pita Rai Sarawak ada i Kuching ya. Jadi gerombang di kawasan Raut Sarawak bergantung ini setengah negeri meter ke sebab poso tera ke barat barat laut di raju i simeng neg 20 km di jam. Suhu pon kata kapras di desa 20 taruh neg taruh perupat darjah Celsius. Jadi anak ini report gaya nuta yang Sungai Mendo anuati neg isan-isan sepagi di Dok Senso Opis Meteorologi Malaysia. Okey, jadi barata adi kerja di dekati adi abo shift tak pukul pri singare meseramat naik kerja pengenai yen barata adi de sabar kajin pukul mai re maad abo shift tak sabar daya ngampan taya ya sabar dia dema kurang so setengah jam ninge ya. Okey, jadi ni mana di berangai ingat pukul mai singare te program sen nyamanang dapat dog kedingah. Jadi dengan pejuga peramata kreatif atau sama-sama dengan Ragu Sokla Dagiris kena Dok Madin.

Ragu Rendaman Mada, Dr. Man Mada, Stephanie Ragu, Adidan Salau. Okey, jadi kemudian tengah anu beran anotik ya, semang di anu beran Mei ya. Jadi kira ada taruh minggu dingin, orang taruh minggu lebih dingin atas sama-sama hari Sita Rami anu gawai ya. Jadi kusabah nang bagai barata di mehmopo mehmopo main ragu gawai. Jadi ya tak membuat gago gengdai penyedia yang kabat pemendek Rami anu gawai ya. Jadi kusama nak bagi barata di panai naik kuih asar ya, mun kuih jala ka, mun naik sagon ka, ataupun masam-masam dengan kuih tradisional pangka kuih asar tetu tak membagi naik kuih yang yang daya di muka order suatu ya. Okey, jadi Ya, tanda adi ahad naik kerja pengenai pangan naik kuih asar kah seramat naik kerja pengenai tak jadi derem naik kerja pengenai tak cukup ramen bersama ngekir kita di YFM.

0: ragu son Nico, Rodney, ragu cinta ada tayo na jadi di mata-mata tanda kanga pukor mai singarum ya. Jadi kena tersama-sama kedinga program Senyamanang.
1: Seram mengharum kabar pendengar atas dalam program Senyamanang. Dalam program Senyamanang yang karyati atas sama kedinga dundan pasal sebungas tibung darut asa siburan dok nukas jahi. Jadi, cak atas sama kedinga dundan yang karyati.
2: Ati ini sebungas nyamba kukari isburan nasar nukas terutana orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so si pungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so si pungut dua madis kadut ati ayuh nyerat. Di derem jam I nyerat nati ngapungut ngakadut ati deh beringin tedah amai tubi I meting. Jadi daya nyeran maat ngakumbeng man muti mene agi nganyamba ngatua ibringet pakai deh tungang nga ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti ata ame deh beringet karena atas di sirohumud manta. Sekena rundang ayuh dua madis ngai di sirohumud dapat umud depit ayuh umud dapat umud dinyok ayuh umud mani. Jadi muko ngumudane manumudane si pungut adi sude kadu tati dayung. Jadi ayuh kanu kanu kanu pun apa pun buru ayuh dapat jipeh mage tuud buru umbung buru. Amal jipeh ane betapa besawak sawak sawak betapa dina jadi sampai ka umbung ane metimbu ngai meratus perik ni. Jadi ane sebab jipeh ane medeh bisa bu. Jadi si pungut ati dapat jipehana sadi amai sekadut ati ayah gebayuh di kemana ngai bergaduh di tudu sekadut nang kadut agi jipeh dapat ku di maga umbung muru kiak na tabat na dibuko ngatasi sekena sekadut na an si pungut nang sekadut. Jadi sekadut taban buko nga kemana are jepak jipehana jipehana nang manyah jepa aku nak aku ati mudog mage umbung buru medeh bisa bu kiang aku mite turung so angan dua madis kadi umbung ati kena kabis ida aku ngakaren ku sekena jipehane nang si kadut ngas pungut. Jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jipeh kami berdapat dengan manusia kayu matok tena kebus meting penawari ane sebab ngerane taru rek habis bayana jepehana. Jadi jepehana nang manyah sekunak kiang aku seboleh-boleh mitik turung so ngan beda angan kabis aku ngakaren ku aku deh hida-hida ngangan ay nang kami kaam seboleh-boleh mitik masih so kie hati di dua madis kiang aku mitik kaam bepayu dawe ay nang bisa aku bepayu ngangan jadi payu is ketik. Ayuh nang kami aku ida-ida ngangan nanti di dua madis atau aku siungan aku tulah rarap negenak sukuku. Sekena payu inga ngapungut ngakadut payu jipehana. Jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore menga kabis kaam. Kami raru mebat ke mede tungang reis japep kabis kemami deh kabis pakai abit ka atau kejuah ka. Juah mi meting abit mi pun meting. Jadi jepehana nam ayuh nang angan bisa diinginyam asi daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitek kadaya ane. Jadi ngap kadut ngapungut ati dingah pengenang babai jepehana sekena ayuh dimitek abitnya mai amai samai muko guman. Jadi samai nang kaku kungin abit angan bok pururuk kayuh kiak namitek tung tua mode. Jadi ayo mite tung tuai tuai ngen ay nang kiang di tembi karun pak deh ngapuh bo pruruk kayu sekamuh kena pari sekena ayo nang si kadut ngas pungut. Jadi ngerana di luang madis mari karun di tembi tebit adi ye ni kabis bay jepehana. Jadi ayo mepari ayo mena dia biti muti mena ayo kabis si kadut dia kabis akan si kadut kewek sepungut gati akan sepungut kewek kadut gati semena ada ngara dua madis amai bayane merarubat ayam mubaga. Jadi kanu sana akan nikawak kimas tek kikabis dinge, akan nikawak kimas tek kikabis dinge nang negeramin bayane. Jadi yun nang babai nang madin anu makarim babe de negeramin mai dikiramin mai mupaur wajoi mursapai kawak ke kabis am. Jadi madin anu mereka rum ke mudu seput tarik pari ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku deh pah jo remin ku soti jeh rino der da jeh digine ina remin ku sekena bayi jepahana nang rana di rumah di. Jadi penuh kira-kira yagi dem 200 depuh so beun rubang batu digine di derdana ayuh nang ye ina aje beun tiban ku jerno sekena ayuh nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh dem kurang lebih segi 20 depuh so beun tiban ni anak sukuhi muruah so derem tangan anak sukuhi bukan anak suku manusia ama jipuh so pergi. Jadi ngerana di ruah madih meteru kiris anak sukuhi muruah so derem mana terui mata kodipi pak babai inang manya hangan ida ngangerati di dua madis ayuh hina hadiku di peku adik abis aku kamu ayuh mati ngaku mentatu kebus amai aku dog maga mungmuru ati mendem sabu. Jadi ayuh hina hadiku di peku angan dinyas kari-kari angan ida ngangerati di dua madis ati hina kakak ngan kena babai inang anak suku ngangera merut kadari mana. Jadi ayuh mendek dari mana ayuh menjadi manusia memeting tiak jipuh menjadi reis daya kok mana ayuh badak anak sukuhi sawut ni tenek berapui yun ngerana di ruang madis. Jadi ngerana sawut tenek tubi tenek kudos muti mana ayuh memasak ayuh badaya man. Jadi ayuh man mani anu pun mekerim ainang kiang na nyirman ada nak amai anu ti makarum. Ainang kami ke nyirman para susah gak kukira paki memeting gak kar amai kehre penuh sengarum de ke bisa. Jadi amai dak ke nyirman ada na ngarum mati sekena ngerana di dua madis nang babai ijipuh ana. Ngai nyirman ngarum mana. Jadi anu jawa ngera awar getenek. Koman komani kinang bayi madin ke merik pari amai ke taru ujen sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe aku arek di berdapun ngasih mukman sekena ayah nang rana di ruah madis nang apungut ngakadut. Jadi ayah bertong ngasawut ni ayah nang ani patut ngen tadi ngerati sawut ni nang puan adepmu ani kayu hodi kena di pikirmu amai sawu ayuh mu turungku kudipku daku meri kemati ani kayu hodi kena di asingmu kena nget nade kena sawun jipuh ana nang benah ngabai ana tambit kayu sok kukot ni nget di ngerana di ruah madis ngapungut ngakadut. Ayo nang ati na kayu hengen ku di angan ati di dua madis. Pak kayu hati aku beda angan purun kami ngan menegara ngan. Jadi kami ngan purun menege. Kami ngan purun angan dingah kayu muti mene atau ke kayu rebu atau ke manuk nyara atau kayu kuek atau ke siok kukok atau ke manuk minyum muti mene so perik dak dalam terun kami minyum. Jangan purun dinyah tek purun sekena penyepesan bayi jepahana di ngerana di dua madis kadinge kemayangan jadi purun angan pakai pirek taring dua keren dua angan nyekep kayuhana ngati betuh tu purun sekena penyepesan bayi jepahana di sikadut ngasi pungut. Jadi ayuh memberi sone agi dua taruhan nu batu ni ayu perun ke kanang awah siok kukok ayu detek perun Ai di purun karjok tanyu. Ayo kuek. Ayo deh getek purun. Ayo purun kebengen terut na di mojol so kapok ni. Kusah minyu. Deh getek purun. Amai itu ni deh bisa sekari-kari purun kami manek tedu-tedu kayu nyara. Tunda penyepesan babai. Jadi ane sebab ayo deh tungang purun kami kayu nyara muti meneng. Jadi lagi pat rima handu dengan batu ni ayuh nang kena atak sebab penuh mudek daan siroh tarun na dijo kak tak purun kuyati atau katibung derin ngai penuh mudek yang daan. Jadi ayuh neg ruban tarun na di bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban. Ayuh menegna, ayuh kiris perdukun nana, rubah nana meraru kena amai ane pekan ruai jah amai itu ni tuan raya. Meting manusia digina. Jadi negna ayuh guru digina. Mekawak ayuh guru muti mana ayuh mempenuh lagi suhu terun. Ayuh mutok kaya ditibung suburan. Ayuh menegbung suburan nana. Ayo menau terunane beda bisi pisen terunane da bisi saya nerakang tahu imuti mana kai mu purun kayu ane. Jadi ayo purun ane kayu mematik minyu manuk muda minyu wani muda minyu sopre kayu mematik minyu ayo menjadi purun digina. Jadi ayo nana ngatering dua ngakeren dua ada ngai ngebut betuh tepurungana. Jadi ayo musita sita jaga. Kemui daya nyurat disegen jukat tirau di taran daya ayo tambit gerengan ayo beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babayi teja hadi perut ni. Tu ya gini buran cikirai ana mutimu. Darumi gi dua dawu ni aye gi deh tuang nak teng. Aye nang kemuki ka babai ngen ka yuati dia ta. Da ata purun. Aye madin magi dawu di dua ta babe de tuang nak teng. Gi deh ta bisa bekadun ke. Jadi sita. Kurang lebih si gi ni jo guru aye menai daat ni. Pat daat ni. Sebungat si. Apabila ayah menai daat ni basana, ayah menai daun ni, ka ayah puan nang muki kababai beda atak purun gite ati padu diat ni sekena ayah nang sude. Anir ti babai da atak purun gite sekena sekadut nang sepungut. Ayah nang puan buah babai bisa beda atak purun gite pak muti bodoh kata cita de amai beda ngen dia tak data cita data purun muti mana cita kata cita de. Jadi ayo cita ayo mu dua hejok guru ayo pun mu buan gitu ya. Di dalam mi buan ana agong agi tajau agi padi agi beras agi ringgit agi jipoh jemuh agi kemarat negi tajau negi berdir negi emas pirak negi berawat negi buai priok berangak pinggit makuk cukup kayu pakai manusia. Jadi ayuh berniang ayuh dua madis ayuh nang kayu hati dingin babai dia tak adi ngata udip sopr kayu hati. Jadi kiangi madin atak dinyah pari ke segen kiang atar digiti itu nai beri tadap kena jadi ngerana digini nguan gite iana. Jadi ripas ane meh ngerana di dua madis mere digina medeh tiak meri ke segen jadi agi daya den simambang nyipot tukuan pak tukuan nane kudip burnu Orang kaya burnu re'e diring, burnu jah re'e diring. Ayu di man buat takara kasigen. Jadi ane sebab mamak ngeri nyipot, kuan ane pakakan ngeri nyipot, tayubu akan ngeri nyipot, tayubu suatu kayu ane. Jadi ayu tunda, tunda, tunda, tunda, mudiak daan, tunda aran pungut ngkadut ane teja. Bila ini perdukun nararubana inang para kena rubana ti, ujam metawas roraru paduati ane pekan ruai dia ni. Kena ayu nang pikir isadi. Jadi muka mana ayu muka nung lagi duk terun toki di gite ngerana di bung seburat me. Ngain ngene ayu mau babo kris gite ngerana. Ayu nang si ngerada ya di depu gite ati sawo. Kejam memasak-masak kayuh adi pakai nang manusia agi di anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggir makuk priok berangak benang muti mana agi buai asi depu sawi sekena ayi burundeng ayi dua mati si mamang burundeng sadi jadi mekat sone amai itu kuarnane deh gebu adi rei nyipot ayi rei nyipot dengan itu kuarnane akan rei nyipot bu akan rei nyipot bu suatu kayu ujung-ujung ayi tunda tunda tunda sampai kenu mengerem ayi menegrei singera burnu ane re'e diring ayuh menegna ayuh nang padu tukuan nati kudip daya patut ayuh akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu kema kadaya kudip jadi ayuh man meh keremin ngerana nyirman digina jadi ngerana dia ni nyirman kiri saya nyirman muti mana ai tanak berapui muti mana yen i koman komani aja kerakar ai nang ani penganu mudi kemati ai nang aku are nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarep aku mendapat reis ngan giti nga kemudah ke bisa hari pari hati sebab aku menyerman ada dia dengan paksa wak ada dengan aku jadi orang kaya berlu ana nam diiring ayuh nang kami ku nyerman boh pau hari boh katu bi emi man muda amayanu mengerim masa hati ini sarana nyerman pagi ku bisa mari sekena ayuh nang semambang ko mana ayuh sekian deni ayuh nang aku hati nang daya den semambang jadi orang kaya berunu ane ayuh nang bujang kah atau mesawan ku ayuh nang aku hati bujang gibayu sawan ayuh nang kami ku gibayu sawan kena nere digiti ayuh nang semamak nang bayana ayuh nang aku de bisa re diti amai daya meting jaga reunku sawe gaku serata sawe gaku mesekin pak aku seut genyam areunku jadi aku de bisa re reun ngan jadi bayana na menang de sekena pasar minmu udinya susah di kami ku nang adep mugapang direminanmu ku bisa meri ditinggal atau kani kakayu hodi rusak dirminmu bedak daya mungkin menenyam tadari ku bisa puan bisa kiri pak aku seboleh-boleh ku bedak ku darong hati siroh dayung darong hati amai ku bujang sekena jadi semambang enam enang kami aku re siroh dayung darong hati tetu dayung kakak aku amai ayinang aku rap nang aku mesakit muti mana anak kayu hadiraru ku mengengarun jadi orang kaya bernu ana nama ye gainang semuti arat ni kembali ku nang adep muarap kaya ku mit dayung hadirap mu nadep mugeh kaya kembali ku nang adep mu kena ku bisa dapat dayung hadikena geh kaya jadi ana sebab aku minyo diku seketi dak kuru darong hati siroh dayung digiti pak ayuh nang meting daya anakku aku sebo arap daya jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kai. Arab darud arab papu kena darud kena pu kami ku an puan jadi ana munana geh kai. Ku nang adep mu arab paku bisa ambil dayung di arab ge. Kami ku nang adep mu kena ku bisa ambil dayung di kena ge. Semena aran tu menyu. Sekena aye nang semambang. Jadi semambang babe gerawan aye nang mating dayara anakku. Ai nang aku kata serata muti meneng deh biun keyuman pakai dayarin ku. Jadi aye nang deh. Kami ku saweran agi anakku bujang dayung. Kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada ayu ruah sobirit. Jadi aja pada anak bujang ini dayu wana ruah kapur mani yun i. Kok kapur kok mani yun i ayu merut dengan kederim birit ini. Jadi sama dayu wana nang semambang muki meh pikirmu amaiku muka kiri senakku. An kabahku temit nu sewen. Jadi semambang nan timinyo nyama dayu ayang pasar anak mai aku haru suka. Pak kede ayuh kakehku. Jadi ane sebab piminyoku seketik nangkam. Jadi muka mana ayuh bus mabawa pengenangan ayuh bus anu jawa nyama ane meminyo dia nak isan-isan ane ayuh nang madin amaiku muka kiri dari ane aku sikenetinmu suka kadeh kaku mitnu bena dari ane awang muka deh. Jadi anak kinam nang pasar dari ane aku suka gemak pak. Kamu aja dia suka aku nyam dari tetuaku menge. Sekena inam samai. Jadi sama inang aku muko sikin jengumi aja nang ada piraru wangku pakai teruku kakek. Jadi madin aku sikin ku nang ada muran kiang aku bedangan jadi. Sekena pengenang i. Jadi ku mene aja memetah ditong i. Jadi ayu berjanji ngaburan turak ngas mambang. Ainang ngaburan turak kati dire. Dem semang taruh nu de buran turak. Aku bedaku de sidah mendeg mati aku rek bisawah dengan sekena ayu nang semambang. Jadi semambang nang sa'i. Mekemas peminyuan nang muti mene semambang pun memeri. Meri ke segen. Amai daya gila di segen ngana. Anu kare mana ayu mawah di kayun orang kaya jati. Ainang aku ati di mawah kayun mai. Amai aku agi dapat gite di bung seburan. Asyik dapuk mudah kubuan. Gite anu raru saruh.

ay nanganinangan sa kanang daga. Matingge nanganini ka sa mamang. Agi kayo nangan sa garagite isaki. Ina, agi kita daya di bong seburan na pun kong masaruh. Ben aku kris kayo manang. Cukup kayo man pa kaya gini eh. Anang nupad di baras mas pirat agong tajaw priyo baranga pinggit maku badir besi muti mana cukup kenang gite ku ana kiang sepagi kata di begawa ya dide kena sedia nang orang kaya jati ngaya nu jawa dia di begawa jadi anu jawa ana nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di begawa kabung suburan ana kapun gite ana negna ayo matanak berapui muti mana naik pugang sukoi muti mana ayo memasak ayo muti pan tubi tubi sadisi mengemas mukodok tipan daya pun begawai nyama-nyama pun begawai jadi daya berjang-berjang di derum daya begawai gite ane bisa da adepi begatung de begatung de begatung de begatung. Ay nang mani kakite ati makin terberjak makin terbegawai kibisa begatung tida baka makat dia ku subah berjak namai ku nang gite mu kanyama di tukang-tukang gawai jadi sedia makat sedia berjak makin sedia berjak makin kibegatung benar ujung-ujung ayuh mere negrengit gite ane begatung nyama kiris meneng enang kemuki gaya tarik temit buak gite ati kiang tetebeng ngede kaya jadi nyama tebeng mepatut debengi mede bisa tumang muni mepatut debengi mede tumang jadi ayuh tukuruk nyama-nyama enang gite ati tenati deh gite dia jakais dia ati ngaku kado ngata kamu ya buat i ayo tetu deh bahasa hati tetu ayo rapat tetu tak bisa mit buah jaka ayo gite hati jaka ayo gite ngapungut ngakadu tak mayaku mubun kiri saya di segen dia kia ngaku mite asi ata adi ketua gawai nyama-nyama rune yang adi ni jadi beruri sok jah aku mite ngantaran berasia ngabangan ngapungut ngakadu sekena runeng ngeraso pere-pere ginyama gawai ngaya gini nyama gawai taran berasia began ngapungut ngkadut ngapungut ngkadut burak kaya di kemanang ainang angan kadepu gite ati amai sidia nang adipi depu ke beda ayo berjang tengah kaya begatung jadi ati sebab pami tebeng ngai mudah bisa tumbang basa ati. Jadi kamu yang anda pu gite ati aku beda angan subah berjang ngai si kadut ngai si pungut ati mau berjang ngai mau bisa rapat gite ana ayo merapat ayo nega pergi juga kari buah ayo mau bawa ruruh daya pun mujib mudah rada turun babira buah ana meruruh memeting daya tia hari udip musadi mujib sop ruruh daya nadan daya di begawai-begawai kemana ko mena ayuh napiin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak adepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayuh dikena-kena ngerana mukok dapet cun kayuh dikena-kena kai menyapu daya dibeken daya memasin-masin temit kayuh waki dikena dia siang daya-daya membit si kasu ni nyapu sedia ngai sedia mudapet jengi pepek gebuk ngai nang nenen jeku pepek gebuk nenen jeku pepek gebuk cekene ayuh nang bara bara nang pepek gebuk kena gedapun mu amaiku ngaku buat dayaknya mau-mau ane ini sebab mu dapun jemu pepek gebuk cekene ayuh nang nyama bara nyama di begawai. Jadi muka mana nyama memeri teban buat ratai masin-masin buat gite ane adi dapat di muti mana gite ane pun mutumang jadi atu gite ane nyetek reisikung nadan bingah dawe nadan betang-betang dia roh.

0: punya wak dia rong gun, dia rong tuan, dia rong waki dikide. Napa ni bisku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek reisikung.
1: Ada jah tambah kelingah dunal pasal sebungas i tibung darat asar seburan dok nukas jah i. Dunan ringin puan ke barata masa ke beratu babau di depan pasar dunan nanti. Dunan anak berdok ke kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar sok seburan kamu dok rekod nge sok semumpi juk peruk dua. Jadi ngana kas ketidawa i program senyamanang yen minggu wati mekemut atau yang dapat dinge minggu bau jam ka anu adisama. Selamat ngarem ka, selamat senang ka sopruk.

Ragu teban pada Alan Ragu di dana gerongan api Jawa Onu. Jadi kita uta jatah muka sama-sama kini program Senyamanang. Program ada dong ngatur ngadoga peruah beda pengaruh nami Hazel Dius ya. Okey, jadi jam tadi sudah mandi dah madu perpat minit tinggal dengan pukor pri sengarim. Jadi ni mana di berah ngai ngah pukor pri ite agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengar.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Sama Dengan Ami The Segment Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang.
2: Okey, jadi jam tadi setelah madin dema preminit dengan pukul pre-singarum ya. Jadi kan atas mendekat benar-benar program tak ia segmen ngancang peta tadi ngarap mati. Terima kasih kasau program yang bagi bersama aku setelah nak taruh jam mati. Jadi harap so pertama ramen dengan pemain ragu di muka mainin so preg. Okey, jadi kuperite pengaruh nami DJ Lala lagi bersama dengan so preg dengan pukul semang dua terap ngarap ya. Okey, jadi ragu sekasa na so DJF ya na so prek di ngara mati ragu Dr. Bana pada Elawati ragu Adidan Dayung ka di pasana Fernando Edmond doh da mon ano. Okey, jadi na kata dapat bau dingin aku juga na selamat ngara maka so prek salam Malaysia Madani ka damai ka so prek.

FM di 0604 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri.

Ragu Praman ni Dr. Pamela Michelle Matthew Dusah ni ge sebenarnya tama Praman ngan ragu so Thousand Tim Mala Thousand Loni apa kalau ni Tim Mala Cela ma Praman so praga habis singan di gib sama ke di wifi media RTM coaching Praman ngan ragu so praga perangan ya terima kasih habis singan di gib sama ke di gib station YFM media habis perangan di setia bersama ke di jam Madinati ya hamar pas tadi tarif jual Praman ada tengah ragu-ragu Praman sebab tadi dapat sama-sama kini agak sekarang pukul sembang singarap lepas agak trip judi yang pernah adapta nga program rock nga ramati bersama nga penerbit program rock tak anak indah Marceline Gansi lepas anda trip judi yang bersama nga wifi media sebab tidak dapat sama-sama kini automasi pukul sembang dua nak pukul enam isan-isan sepagi 24 minit lepas pukul pre singarap seramangarap sama Praman bersama ke di YFM Media RTM Kuching ya dengan nadi earn pria-pria madinati sambil kini akhir terima kasih ya kemudian keberangan nadi earn kerja selamat nurak kerja pengendaian adik keberangkaian ngan adi earn kini ngak ema di nanti di wifi media aja tapi cuba praman ada peta neka pinaban segmen ngarem pawan taya ngarem ati ngarem andus nenes mang di anu buran Mei 2026.

Raga Ramana di Dr. Ban Bar Jeff Hardy Joget Tona Bujang Tepan Nata Madin Berdingan Ya Terputar Minat Rapa Sepukur Perisik Ngarum Yang Seramang Ngarum Revisi Dengan Di Murad Mian Station YFM Bidia RTM Kuching Yang Nabrangan Sabah Kunang Madin Nati Kedai Nah Deram Pemenunga Nakin Nakit Keteriba Mutong Ya Banyak Raju-Raju Isai Pemenunga Seramat Nak Ketepal Dogo Tujuh Kemudian Keberdingan Sabah Kunang Madin Nati Kedai Songan Kedai Kerja Seramat Nora Kerja-Kerja Di Dok Nora Ngan Terima kasih ke di barengan di agi bersama ke di YFM dia RTM Kuching. Rebrisi ke ya dengan sama kenang mandi nanti kedai nandram pemenungan nak menyara raju ya. Rebrisi dengan di entri badra makraan gaya anu dida kena kena ga hakik kena songan kedai nadriba drum apaan kah di nadriba di erat nak di nado ke miki mandi nanti amanya haraju raju isai pemenungan seramat dan ke tepat do ke tuju. Kami teringat ya di surat tegah anu surat tegah apaan kah berita art Tim Sarawak Anwati ya ninaan dari adi berumur lingkungan rima prusawa kebes ripas dog bisaya nang dog mangar beda mutokar ya kes adi berlaku di eran Puanka Jalan Miri Airport bersindak dengan Borneo Medical Center Puanka BMC awal sesan nanti ingat adi nangkuti cah barengan kedai mutas erat namanya ada tinggal tau tinggal maid sebagai dengan picu pemenungan ya isai mentim kerana ada kena dia jadi lebih siap dengan adi adi akhir kena dia kena kabar dengan tadi Andriba Muto kemenang kemanya ke raju-raju ya main tak ada puan dan negi dia jawin tak ane gidi pun nok tak ane gidi tak ane gidi maita ane kena kita driba muto ya isai mati ngapi kara ada dah kena ada jadi taruh perima menada pas sepukur pri singar mengar semangar merpisi dengan ada universiti hal sama ke di YFM PD ya jam ada nak tapcu dengan praman ada tak ngar ragu praman ada dok tempat berdaturan AC drain ngar ragu di dan memori kasam dihan.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berdiri.

Ragu Pramana di Dr. Bana pada Ademeki. Steady emang kaluh kuah naya. Apat perperi minat pasal pukul peri singarap. Kena ke partingan dia nampak pun soprak ya. Opa Sarawak pun kah operasi pembenihan awan di Sarawak. Reduk ngatur pikir suan watik nganus pagi. Atina meribat kawasan sasaran ditaruh empangan. Ina meribat empangan batang air di Lubuk Antu. Nga empangan bakun, empangan murum di Belaga. Atina taruh empangan ya. Ati ina sasaran ati redung atur operasi pembenihan awan nanti. Ingin pengurusi jabatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak Dato' Amar Douglas Uga Ambas Gidanang Pangkalan Udara TUDM Kuching bertindak jadi pusat operasi nga koordinasi penerbangan nga operasi redung atur pigru apankan nyerusuk penerbangan pesawat di altitude arung 5,000 naga per 1,000 kaki di kawasan awan berpotensi ujen nga penyebaran bahan hygroscopic nimun garo great industry dalam sistem awan adi sesuai sengkering nang anak pemantauan radar cuaca nga analisis atmosfera redok ngatur secara berterusan sebayuh semasa nga ripas operasi nga netu keberkesanan nga keselamatan operasi. Ya, tina kerasa agensi diterima tina pemberat agensi pengurusan bencana RAIS Jabatan Meteorologi Malaysia pihak kuasa penerbangan Malaysia Tentera Udara Diraja Malaysia Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dengan Sarawak Water Sendirian Berhad. Enggak kemudian apa yang sobrak operasi pembenihan awan nanti ini ni sorakan intervensi cuaca ngakatu potensi pembentukan hujan di kawasan tarahan empangan utama ngah menyokong ke kestabilan paras piin empangan adi critical tuduk penjanaan tenaga hidroelektrik bekalan air mentah ngah kelestarian sumber air di Sarawak kapan ke sumber piin di Sarawak nanti nah apa yang terus sobrak ya opa di Sarawak pun ke operasi pembenihan awan di Sarawak ada dongatu pegur Suan Wati nganus pagi meribat kawasan sasaran ditaruh empangan ina empangan batang air di Lubuk Antu empangan bakun nga empangan murum di Belaga. Aku nak gak keadaan gaya nu tamari nanti dia dah tentu saya sopra kabarangan banyak de nakit cakap ni ada perenggenan tay ya mok pi nanti suku kami keadaan gaya nu tak andu tak apa peras. Aku nak ke ngurang aktiviti-aktiviti di sepak. Aku nak ke kemian ujin. Menyaga dengan dehnya dia payung dengan ya baju ujin dengan yang dia dipakai motosikal. Sama-sama tak cakap ni hati perenggenan dah. 52 minit depan sepukul peris ngarap ini ada ingin selamat ngarap berbisik di perenggan di lagi bersama di bapestia mian station wifi media. Pukul semang singarap menteri dapat sama-sama kini dengan agak singarap mandi dua peruah di wifi media sepenak. Jadi ngatap cuba perangan adap tak ngaragu sadi halilil ngaragu adi dan mengoh.

Pukul 5 Singarap. Selamat ngarem bisa mengaku jenai labari dermaga Singarap so YFM Media. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak Domite beda adu-adu jaga stabil beradat Dewan Undangan Negeri DUN. Acara besim kait ngegaya juri adituuh duduh kabian pinanggong student udung DUN Dok Ngatur. Yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Kidanang tiap pingarun rakyat biguna pakai peminyu adi duduh samun kiren suto adikena ka rakyat. Ayanang betan politik adituuh ka profesional suku biguna drep netu institusi legislatif Rais Pcu De Gestabi ka Dog Bisaya Rakyat. Ai kedah sakati tipu istiadat ku ka udung adi sebunga sian penggal adi rimah Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Anwati. Sadanana yang dipertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar nyebut bikait pinurak pingarun rakyat ada jadi jematan ada jawit perintah ke rakyat dalam sistem demokrasi. Ainang tiap adun biguna bisindak ngar rakyat ia temerti pikara adi sawa biguna ia rakyat. Dalam tipu disama sian pinarang baras adi batur ia netu tiap dasar ke agenda penyekembang adi dok mansang benar teban utung ke rakyat. Ayah menegah mitik peraga pihak berdapi jun nyerja sama nyekembang Sati jadi nebuah wilayah dimaju bemai kedok stabi ngadeh kemut nilai atur nikaban ka pinyi bemai. Sarawak Repju Nega penyediakah rakah mitigasi ya nurak pengubah gaya anu adideh tetu. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kidanang pimansang operasi naik kereman ineh kedak sok rakah adidog temit sok kerjasama strategik berang masa emergency. Operasi ana kirian perintah Sarawak tetet netu atau seramat ke sumber piin adi sukup. Ati nyukong pimitek penyeruah tenaga piin samun penyebamai rakyat. Ayah Kidanang operasi dok mansang kemai perlu kak tu nak penilaian teknikal ni mentipuh takah piin nanti rapat adi dapat perusak penyeruah piin kat tenaga. Ayah kena sakat di dalam penerang media pembuat memansang operasi naik kerman di kawasan DEM di Sarawak Piguru Anu Ti Neg Anu Sepagi. Sadanana operasi naik kerman di Sarawak Dong Mansang Piguru Anu Ti Kas Pagi dikait ngataruh buat DEM mana inah Dem batang air di lubuk antu samun dem bakun kak murum di belaga. Pengerusi Jawatan Kuasa Nurak Susah Ong Rais Dato' Amar Douglas Uga Embas Kidanang pangkalan Pengkalan Udara TUDM Kuching jadi pusat operasi kak koordinasi pemenuh biron. Operasi Dok Mansang pakai biron di altitude arung 5,000 neger prii ribu kaki di kawasan Kreman adi dapat depan ujen pakai bahan hygroscopic. Pemerhati radar gaya andu samun analisis atmosfera redok kenu sebayuh tipuh ka ripas operasi. Ia netup pemujur ka atur seramat operasi. Perguna majensi suah operasi anak nimun agensi Nurak Susah Abang Terun Opis Meteorologi Malaysia, pihak pekuasa penerbangan Malaysia, ke Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Penyita Minggu Atur Nikaban Takas Sarawak 2026 adi meripuan meja di miri ina raka dikena ien jaga penyumamai rakyat adi seberang masam kaum di Reisati. Gapit pengarah Opis Atur Nikaban Reis Integrasi Nasional JPNIN Sarawak gini nyaring kiranang program mana jadi platform diskubuna ien negap integrasi nasional seberang masam pengisi adi bersengan di Betan Asar penyirindu di Reis ke penyisua komuniti. Ati menegah dapat terik minat terbabau ien merti Betan Asar asar ke berang masam kaum so pengalaman ke ada ke so penyibasa ada. Gini keadaan nanti di RTM di Miri. Ingat anak hati ada gah dedok nyusun bedak Ratna Saimin ke dok nukar ke pemenyo biata bedak Vic Moloran so seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Selamat singarum ke salam Malaysia Madani.

Ragu permasa ajalah naba milih bina aku naya hari pasati ada dapat sama-sama kini dengan program rock ngarum hati di 20 ngarum susun pada penerbit Marslin Gansi Asbena jadi atap cuba peraman dengan ragu sa Vivian G ngarag di dan kacau nak si di YFM Bidaya RTM Kuching.

Lorelai raku ada dok teban beda tibaran Scorpion serama ngerem serama berapa bau terem program Rock Me Ngoti. Ya terima kasih dengan adi ngat janji ngan peraman ngat aku ada di ngaramati ke buka tibaran artis rock di mempunyai dia ya dengan adi setiap peraman ngat aku. Okay, jadi supaya aku nyebut asik kat tibaran anak tak peraman dia ngat Avril Lavigne, Ati Inah, We Wish You Were Here.

Here's the Val Ngaraku Hell Above Iyan Adimina Genre Imo at ina program yun ngurok peminat setia music Imo may da i agi genre rock biasa ada pa agi ke bege masam genre ke ok. Jadi di barat Pierce the Veil ini tejah aktif sesuai 2006. Jadi sebagai watak peraman dengan David Bowie ati dem ni dengan ragu so Pierce the Veil Bulls in the Bronx.

Power Metal Neraku Angkara ka Spayuni Tijayan Neraku Adidan Menara Kesesatan. So search. Ibarat so dua buah is Nusantara di Muhammad Manata di Ramati. Nyebel pasar is Nusantara di Madin atau Praman ga. Dua tengah ragu so vudu. Ragu Adidan. Salam untuk dia. Samun selamanya.

Ya, dapat dengan ragu so vudu di mempramana tak di ngaramatika supaya ngemas program tak jatah. Pramu dia nga creed ati ina higher.

Okey, jadi atas mana kekak penerbangan program tadi dengan Rapati. Terima kasih Kak Sobrek. Tadi Imah Peraman dengan aku sopun program Kak Teja. Neg Madin. Harapan ada kemerjanji tak dengar dengan ngarem anu senen minggu bau. Ukur Simons Uskarem. Selamat ngarem. Bye-bye.

Ragu Pramanadi so Bella G ngaragu di dan nyayang mu tabana tak madin taru proju mir pas pukur simbang di singarap ma aswei nak tama praman ngaragu so mic rantai ngaragu di dan Roslinda selamat ngaram selamat praman rabi singan adi bestia bisa mai ke di YFM Media RTM Kuching baba bisa mah dalam segmen ngaram pawanta bisa mengaku cepat bergas di jelala ingin apa dengan terima kasih rabi si di engan adi muran bisa mangake kada iya ki kada songan nama dia mo kacang ada pengarib asrama tapi serere ya isai seorang prima hari kena kena iya tak ngara mati ya ingin aja dengan tapju praman ada tayang ngaraku praman so dino ngaseli ngaraku di dan bantal busuk

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tun Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Lagu Perman Sewin di Eva Binta Penye Rindu Teman Atta Patrona Menara Pasa Pukur Semangat di Singarap dengan hadi mo dia mo wani nanti ka jana dapat ngaribu seramat bos roro iya isa isan prima kedai kena kena iya tengar mati iya kena perangan dia ni kerja seramat nora kerja kerja pengen naingan semangat rom terus sobrek perangan.

Ada di jera gerba masa berusaha pai jobeng ninga gamar mu kuan ya. Hangan apa ringan dalam mana gekap ada bahan segmen ngarang pewenta. Terima kasih di barangan nanti imba bersama ke negara jamali nanti. Pekerus mendo setiap ngarang matahari dapat sama-sama kiri dengan otomasi wifi MBDS bena. Tapi sudah pramana dapat ragu so ben langu. Jangan jadi kaito kapi api. Hingga aku jera bertugas di jalan langit selamat ngarang kasobraga. Bila pada tak anda berkenan aku bertugas. Bye-bye.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang. Di semua lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini do peguru di Limbang so semeng dengan 20 April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan 20 Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Singa, ingat aku dia singa. Ingat kata dia. Aku lihat Nightdress dari bawah batu itu. Wow. Kat Nightdress dia. Ni, dua tahun.
1: Mak ni urah mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang singa. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, simak pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah si dah, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku lagi dah andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itu pun nak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusia dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, I can for the mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tija. Blub. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindak nanggera adi dok 6 GB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atak teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nyuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai Messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music otok.

0: biasa dia beli inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungkin lotong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kalau dek turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limoku. Aduh, muh obuak tia. Eh, takutku nyam IC mudia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ini.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.
1: Asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, nak 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tak ada jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya tekskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA ke daya sepak, amai ICTA raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda bersaya di Teduk Daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu. Ataan pemudip adi sehat karbis berke, padaan eksersis, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripasman, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke?

0: Hish, nasib sepet break. Kebayat teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Yang mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio. YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama atau paket industri music otok.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー。 Waktunya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kasih sebab terus Ngojit Station Bidayut.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang, dengan nanang, dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami Tuhan, dengan surga, dengan tanah. O tanpa amang kami, Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa, das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nak kami o tanpa, nginakam dapat lapa aku. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nak kami o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Kami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkapi masih dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinglah mah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami ada pingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sawang, taat setia, lemah lembut, dengan ada pemintar dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan roh kam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun dan berbeda malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga kami, mohon nguntun nyaga dengan bersama. Kami, mohon kami selamat dengan kai adog pengancuh dengan ananih kau yang dibeek. Amin. Amang kami dua sorga ganana kam ngan kudus, perintah kam menegati dengan pingkira kam iradu tunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoyeti, nampun penyalah kami mengemi ngampunya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa. Semayang juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegina iti seh adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

tak habis urus. Dia kena efficient ke systematic ina atau ian pemansang dasar ngah penyekembang rais di ngasi. Ngah ana iaraan sistem perkhidmatan awam saman sistem perlahan perita dok negaps dan i rebis ngasi ke rikas beramah ngah penyekembang madinati. Sedenana yang dipertua negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ida Adnang pinura kejak tangan peritah di pertaka inah inatu berdasar nga inisiatif peritah dapat dok mansang nga ngasi. Ayamite perkejak tangan peritah is beda bian penanggung adi begatung rikas kena penura saman proaktif. Api inatu agenda penyekembang peritah dapat dok mansang tunak plan saman seun penetun adimbah dok natap. Sarawak are pejuu nega penyedia nga rakah mitigasi nora pengubah gaya andu adi datatu. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Mas Kedah Adnang pimansang operasi pulun binik kruman ina kedah sorakah adi Dr. Mitso kerjasama strategik berak masam agensi. Operasi yang nak kirim perintah Sarawak tetet netu adu seramat nga sumar piin adi sukup. Ati yen nyukong pemiti penyeruah tenaga piin saman penyebamai rakyat. Ika daat nang operasi dok mansang kan dok guna ka tuna penilaian teknikal ni mun tipuh takah piin dirapat adi dapat perusak penyeruah piin hingga tenaga. Ika daan sati dalam penerang media pipaut pimansang operasi purun binik kruman di kawasan dam di Sarawak Piguru Mijah Neg Anuati. Sedenana operasi purun binik kruman di Sarawak dok mansang piguru Mijah ka Anuati teban ka taruh buah dam anina dam batang air di Lubu Antu sama dam bakun ngamurum di Belaga. Pengerusi Jabatan Kuasa Nura Susaong Rais Dato' Amar Douglas Uga Mas Kedah Adnang pangkalan udara di UDM Kuching jadi pusat operasi nga koordinasi pemandu beron. Operasi dok mansang pakai beron di altitude arong 5,000 dan 3,000 kaki di kawasan Kruman ada dapat ban ujian pakai bahan hygroscopic. Pemerhati radar gaya andu saman analisis atmosfera redokenus payu tipuh ke ripas operasi ina tu pimujur nga atus ramat operasi. Perungun 6 agensi sua operasi yana nimun agensi Nura Susah Abang Tarun Opis Meteorologi Malaysia pihak bikuasa penerbangan Malaysia nga tentera udara Diraja Malaysia TUDM. Pijuringi ngegah. Pimagung politik nga ekonomi Sarawak dapat bedak perintah rais pakai dana saman sumber adepi namah kena infrastruktur asas nga desah besengan di penerung beranja sok perintah persekutuan. Penasihat utama komuniti madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu, Kanselor Kevin Lau Korji Kedah Adnang, Sarawak adi dedek deras membedak wilayah ana dapat pakai sumber adepi ia nyeresi isu rakyat. Temit suto isu penyeruah piin di tebingan barat Sibu, Enang, susah tekanan pi rapat di kawasan ana berbaga dok nyeresi. Ati ina ripas sistem napis piin akut Sungai Sadit meh dokuka asir kerjasama pihak adi paut. Aikid ansati tipuh tikuruk bersama komuniti madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Bicara Eksekutif Pengetua Bersama Warga Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 jadi platform adib guna yang negap semangat pesindi hingga motivasi depan warga sekolah. Penerang so Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kedah Adnang program ini nyaksi Pengetua I. Ridwan Taha berkutung pengalaman ke kerja I jadi pendidik saman penyemar adi I. Nura Darupita Pendidikan. I menegar adnatu Sekolah Seni Malaysia Sarawak, berjuang mujur dalam pita akademik seni sukan nga STEM. Lainang pimujur di buah organisasi deka sepesengan di pimujur individu pak komitmen saman kerjasama warga sekura. Samah dok ngatur tipuh program ana ina sisi serah tugas di asah Ridwan Taha adi besara wajib nga anurima ka penolong kanan Ricky Kimwa memangku tugas pengetua ian sementara ati.

0: YFM,
1: YFM,
0: YFM.
1: Gerak bersama segmen Makatri Muhas
0: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.

0: So Desil dengan Rahayu Kurnia tetap bersama. Jadi tetap bersama KL2 di Isan Isan Hati, Seramat Isan Isan Kak Soprug. Ramai dengan aku Marcel.
1: Dua aku DJ Filo dan pagi itu Seramat pagi Nudu Sasa Demingan Dagi bersama di kira News FM di 0.2 The Bandar Kuching ataupun di 0.2 The Serian ataupun News RTM Click The Daki dapat dengan ngajit Daki-daki sijak bila-bila masa sijak Sopo ya buka 24 jam asalkan sijak ingat install dan phone dengan waktu ni dah masa.
0: Betul. Pagi kena yang sanggup buka so browser filo.
1: Ia pakai RTM Click. RTM.gov.my. Dua tiga gak dapat ngaji pakai portal RTM ke desa.
0: Betul.
1: Portal RTM pun ngaji ke. Jadi Adin dusah jorak toban radio ketika ni masa ya. So apa hata semua ngaji internet saja. Kali ingat dan Google YFM Bidayuh memang ngaji ruah portal RTM ataupun RTM Click. Jadi pakai ni cara sejak pun type sejak WiFi bidaya radio online ogi sejak
0: iya jadi mana emeh KMT saya ingat apa peramen dengan K2 dekat pekor peri sana-sana titik mau biasa tak giga topik mija ngupi tak dengan pekor mai isan-isan bagaimana dengan apa ke tu nak KL live so Facebook WiFi media KM live so ijah.
1: Yeah, okay. Jadi ingat dogit muka buku ingat pagi ini terus ijah buka. Oh, so aku bisa enang Facebook ini tanse ni dia muka song pagi alam sowo terus on Facebook. Rasa aku re. Ni ada dogit media sosial. Ni ada pak ni ada tagar ni naya pak suka ni ingat Facebook ini memang buras dia button dan sel terus saja buka Facebook
0: FB Pro okay jadi boleh ngah pukul cuy isan-isan titik atau agi dengan agah adi nombor 2 Pak Subayun atau Pramun dia
1: ja
0: ngah Elawati

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatrimohas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Jom dah studio ni pukul 7 pagi. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun pulang. Undang-undang atur dengan prosedur retina perlu mengajar pemaju AI dengan teknologi digital. Tanggungjawab pekerja perintah berguna dengan jamin dasar dengan perkara langkah tunah perintah lancar. Perintah Sarawak operasi guna rumang tiru di kawasan Kutong Umok di Bahas dan negeri ini. Pagi bersama dengan aku berancang yang agak ada berbagi di Mesua FM BD. Undang-undang atur dengan prosedur de itina perlu perhati bauh ngajah pemaju teknologi digital dengan kecerdasan buatan AI. Langkah dan nyukong transformasi pentadbiran serta pemancang bauh pengguna de Sarawak. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaapar menanti tina jamin sistem pentadbiran perintah kekal berguna ngajah peminta teknologi moden. Dan berhenti di masa ini, muka kudung sebungas penggal kerimuh kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke semupri'i anu nyenduna. Talbi urus paguh ngasih dengan tersusun paling berguna dan jamin pengasih kerja dasar dengan pemancang negeri. Dan nyungka cara perkhidmatan perintah dengan proses polehan perintah dok susun bauh ngancak hasil kerja lebih paguh dengan pantas. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pentri Dr. Junaidi Tuanku Jaapar Menang tun jawab pekerja perintah dan semua peringkat perkara paling berguna dengan jamin semua dasar serta langkah perintah tunan lancar. Menyungka semua pekerja perintah negeri dan tanggungjawab datu serta pantas bertindak. Masa ada sama, balai pekerja perintah perlu mengundang inisiatif yang lesih penyusah tayu mengundang kerja lebih berguna, pantas bertindak dengan nyalan tugas penuh tanggungjawab. Tidak jamin plan pemancang dapat tunah ngajah perancangan perintah. Perintah Sarawak menoperasi menah remang tiru di kawasan utang umur negeri dan langkah tindan guna hujan ngacak sumber umur kekal cukup dapat silung peluang tenaga hidroelektrik serta jamin cukup umur anta. Gapit Premier Sarawak Tu Amar Douglas Uga Embas menang operasi tindan sedia nura gaya anu kaitan tu minan teknologi moden kerjasama dengan high agency. Operasi ti kai sebarang tunah ngin ngajah kajian meteorologi gaya segantung dengan wang aderamang de dapat ngeban asil. De berhenti negbala penulis agah timpuh operasi menaramang tiru de kawasan utang umum bahada Sarawak bitagih anu nyenu ne neg anu ti. Operasi menaramang tiru de Sarawak bitagih anu nyenu ne neg anu ti de taruh utang umum. Utang umur itu sini cipta air di lubuk antu de utang umur bakun dengan utang umur murum di belaga. Pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Uga Embas menang pengelan data TUDM Kuching jaji palan operasi dengan penyelaras pemenuh bilon. Operasi tunah minan pemenuh bilon de altitude kira 5,000 negeri ribu kaki di kawasan remang dah boleh ngeban hujan wang ngabur higroskopik menggulo grade industri abis remang. Agensi terlibat Serinci Pengurusan Bencana Negara Opis Meteorologi Malaysia pihak berkuasa penerbangan Malaysia dengan sedadu udara deraja Malaysia. Selang lagi agak ada berupa giti. Pihak kerja dengan pemudip boleh tinan peluang kedua menurut universiti minan program pengkreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Pengarah Pusat Apel Unimas Profesor Madya Teknologis Dr. Rohana Sepawi menang peluang terbuka dengan semua banca kaum da era peselung belajar da universiti. Apel sedia taruh cara sininci Apel A akses dengan murid industri, Apel C dengan dapat kredit dengan Apel Q kelayakan rasmi. Taruh cara ti juga peluang neg inyaratus nyambung belajar dan universiti minan pingah. Profesor Madya Teknologis Dr. Rohana Beranti neg RTM de Kota Semerahan. Politik stabil dengan ekonomi tegap
tegal perintah negeri minan belanja dengan sumber adep ngia infrastruktur dengan kai ngarap penduduk belanja masuk perintah persekutuan. Penasihat utama komuniti medani Dato Robert Lau Hucu sering cek Kaunselor Kelvin Lau Koji menangumit contoh isu pingada umur berasi di tebing barat Sibu dan menang penyusah kaya cukup umur di kawasan timur ngelasi. Penyusah dapat ngelasi wang sistem napis umur akut sungai Sadit Siap hasil sama hong pihak dengan gaya politik di tegap. Dan berhenti di masa bergumpul bersama nyeratus dengan penasihat komuniti mandani Datu Robert Lau Hociu di Sibu. Program bicara eksklusif pengetua bersama warga sekolah seni Malaysia Sarawak 2026. Ini peluang negap semangat kerjasama dengan motivasi anak sekolah dengan guru. Da Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak, program tengah pengetua Ridwan Taha berkongsi pengetua kerja jaji guru. Bicara da kongsi na sininci penyusah kerja berkait bidang pendidikan. Da masa da sama jamin Sekolah Seni Malaysia Sarawak Yilung Jaya da bidang akademik seni sukan dengan STEM. Da majlisti natur sesi penyerah tugas anca Ridwan Taha da pencen wang anu rimeh dengan penolong kanan Ricky Kimwah dan sementara tugas jaji pengetua. Opis Migration Malaysia bahagian Sibu nakup mai peruni pekerja bina sepah hanya permit masuk Indonesia dengan Filipina dan operasi sapu wang anu enam dengan anu minggu darimpas di kawasan Sibu dengan Selangau. Da Facebook JM Sarawak parti duk dakep senencai 50 orang dari semua mahi orang dayung 5 orang anaknya dari dengan mahi orang anaknya dayung. Operasi tunah da prii tampat rimpas terima pengadu serta resikan primis dengan tampat transit inya musuh benua sepa. Semua parti duk dakep hanya dokumen menu dengan permit. Kedok nyasat dengan seksyen 6 kurungan ni kurungan C seksyen 95 kurungan ni kurungan C dengan seksyen 55 E Akta Imigresen 60 taru. Ini orang majikan dok dakep sebab nyuka dengan ngupah inya benar sepa anyap dokumen. Siwa pati dok taban neg opis pengatkuasa imigresen de Sibu. Tidak mengenaga tipu una benar cara undang-undang atur dengan prosedur dari tina perlu ngajah pemaju AI dengan teknologi digital. Jawab kerja perintah perkara berguna dengan jamin dasar dengan langkah perintah tunai lancar. Perintah Sarawak operasi guna remang tiru di kawasan utang umur bahas di negeri. Tiaga berpagi dah duk susun pada Ratna Saimin dengan duk senalin minah duk daya pada murid anjak masa sesuai berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

pagi semasa demuti pun punabar. Undang-undang atur dua prosedur de pakainya adin mesti dia nuna pimasang teknologi digital dua kecerdasan buatan. Dasar dua inisiatif peritah je kedapat ngasi apa bonus kira ogi komitmen so pikerja peritah. Perintah Sarawak naik operasi minia abud di kawasan Empangan Ayuh negeri ini. Selamat pagi bersama dua aku, Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Undang-undang atur dua prosedur dipakainya adin mesti dia nak kita berperhati dan nuna pemasang teknologi digital.

Tadbir urus de pagu, efisien dua sistematik. Bikara de kasen biguna, ngan notap dasar dua pimasang negeri ngasi obopono. Ju yaraan, sistem penyedia perkhidmatan bayar sistem perolehan perintah nakit obo nyusun da robih tiatur. Sementara itu yang Diptua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Nang, komitmen pikraja perintah de suak takah suku biguna dengan notap dasar dua inisiatif perintah obo ponu dengan baik. Ia mitiak pikraja perintah da ogi rasa bertanggungjawab dua rikas pitina bayar ogi tibiat proaktif ngin pingidia da kroja dua rikas bitina. Iti dengan notap agenda pimasang perintah da penakit obo ponu dua seen piniata. Perita Sarawak naik operasi Minia Abun de kawasan Piin Man Empangan Ayuh Negeri ini jagin raka proaktif dengan sedia suku Piin Mata dua peruah tenaga hidroelektrik. Gapi Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas Nang, operasi ini dengan sedia peritah negeri hijauin perubah gaya onu dedai totu ngirusuk pimakai teknologi dua kerjasama boga agensi. Ya Nang, nyaa doi dapat suka otin naik operasi ini sebab ia biguna dan kerja perhati meteorologi. Gaya atmosfera dua ogi sistem abun depagu dengan nota pemujur. Ia sobden niti dan pinorang media berama dua pimonu operasi minia abun de Sarawak taja sumia nek onu iti. Sementara itu, operasi Minia Abun de Sarawak obonai de taruh empangan ayu, yaitu empangan batang air de lubo antu, bayar empangan bakun de empangan murum de belaga. Nunaim pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengkalan udara TUDM Kuching Mobonunyo jagin pusat operasi de koordinasi biron. Operasi obonai pakai biron, di altitude kira 5,000 nek peri 1,000 kaki di kawasan abun dia dapat prabu jan. Kerja perhati radar gaya onu baya analisis atmosfera dia kitu boboh naik dengan notap operasi inungasi dua selamat. Kodasan agensi desuak dan kerja ini, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Obis Meteorologi Malaysia, pihak Bikuasa Penerbangan Malaysia, Dua Sedadu, Au Diraja Malaysia, TUDM.

Kita buat dua abar. Pengalaman kerja dua pingidip jagin tiket kedua. Nganya murid belajar takah bigatung ngirusu program pengakreditan pi belajar degranan pengalaman dropas APEL. Pengarah Pusat APEL Unimas, Profesor Madya Teknologis, Dr. Rohana Sapawi. Nang peruang ini dibuka nuduk suanya deraan pakat ada odepa dua dan kerja. APEL sidia taru gaya yeno APEL A sen akses atau pimorat, APEL C sen pingungin kredit do APEL Q sen pingungin kelayakan. Suataru gaya ino nyimpruang nyambung belajar granan pengalaman deropas. Profesor Madya Teknologis Dr. Rohana Sobdeniti nudu RTM de Kota Semerhan. Ngirusu gaya ino pengalaman deropas ria berprati secara akademik. Dua iti dapat ngimpruang kedua, nudunya adraad seempiniata nyamu belajar de university. Politik do ekonomi Sarawak de togap da negeri iti dapat pakai beranya bayar sumber odepa ngan namah pagu infrastruktur asas do disajora kajen pinurung so perita persekutuan. Penasihat utama komuniti madani, Dato' Robert Lau Hoi Chiu, Kanselor Kevin Lau Koji, nang Sarawak demuh makin togap ino, mengin pikungang nuduk wilayah ino ngan pakai sumber odepa ngan ngirostia isu rakyat. Mitsutuo, isu piin de tebingan barat Sibu, ia nang kodak suak pinusah piin doi doras de kawasan ino, mau bengirostia, ngirusuk sistem ngubat piin akut, sungai sadit, asik kerjasama, kolektif, do politik de togap. Ya sobreniti takar tikuruk bisa meratus, komuniti madani, Dato' Robert Lau Hoi Chiu, de Sibu. Program Bicara

Eksekutif Pengetua Bersama Warga Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026, jagin platform dan nogap semangat bersama duangin motivasi nudu warga sekolah. Dan pengundang The Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSAMS, program ini menyaksi pengetua Ridwan Taha berkongsi pengalaman dua pimonu idipah de selama ia jagin guru. Koda sen pikara de berkongsi ya, pinura takar jagin guru. Dan masa de sama Sekolah Seni Malaysia Sarawak kita buat naik pimujur dalam bidang ekonomik, kesenian, sukan dua STEM. Ia nak pimujur organisasi ideha pimujur individu pak komitmen dua kerjasama warga sekolah. Dan majlis ini membenai sesi sorah nota serah tugas dosah Ridwan Taha demu pencen wajib dan onurima deropas nudu penolong kanan Ricky Kimwa dan naik tanggungjawab pengetua sementara kajen pengetua bau nek. Office Immigration Malaysia JIM bahagian Sibu metan moy peruni pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia do Filipina dan op sapu do benai dan onunuam do onu minggu terlepas de Sibu do Selangau. Nuna pengunang de Facebook JIM Sarawak parti de munu ira 50 orang dari semua moy orang dayung rim orang anak kopet dari dua moy orang anak kopet dayung. Operasi bonai de pri lokasi asep norang 100 do kerja prati de bonai de ni premis do kawasan topada e bisa nyenang jagin topat transit rakyat luar. So parti de botan dai dapat ngin dokumen pimono atau permit kerja desah. Kesa banyasa dari bos section nuam kurungan ni kurungan C, section semengrimah kurungan ni kurungan C, do section rimuh puluh rimuh kurungan E, Akta Immigration, semengperi rimuh puluh peri, nuam puluh taruh. Ni orang majikan tempatan pun nombor tangga sebab ngilindung dua mit rakyat war dedoi dokumen sah da keroja. So ada bah, apa-apaan ke opis pengat kuasa Immigration Sibu sen tindakan. Dengan kungan mas sabar ke masa bau pun. Undang-undang atur dua prosedur dipakainya Aadin mesti dia nunak pimasang teknologi digital dua kecerdasan buatan. Dasar dua inisiatif perita jek dapat ngasih apa bonus kira ogi komitmen sok pekerja perita. Perita Sarawak naik operasi minia abun de kawasan Empangan Ayuh negeri ini. Tis Jabar YFM di depan nyusun da Ratna Saimin, depan nuka Kang Sinabau da Josh Martin, sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatrimohas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, kebetulan so meza vos daya rock metal.
1: Okay, si bayu tu nanya kita buat dua topik meja ngupi dalam pagi ini. Rangka aku sini tu ingat mungkin mun gaya onu ya saya dalam pagi ini so metal Malaysia.
0: Okay. Gaya anu di isan isan nanti ya lagi ujian rebu di kudu-kudu kawasan di Sri Aman yang kapit ke menis di gedung yang dibekan. Lepas sana gaya anu so kengah ripas kumer. Nekangnya sungumi anu sekamba duduk kijat agi reja di puan ke ujian itu ban duduk kijat adi agi reja di diperg bahagian ke gerumah raut di kawasan raut Sarawak adi bergantung di asah kosong perima negni puan kosong meter ke sebab poh ke sok parat barat adi raju di asah simeng dekat 20 km ni jam ke menegi yang suhu puan kata keperas ina di asah 24 neka taprima darjah Celsius. Jadi ati ina info gaya anu di Dokroah beda Opis Meteorologi Malaysia. Jadi mana imeh sama tapuan nang gaya anu madin dah tetu. Sungguh iperas pagi kadang air ujian mangat.
1: Ya.
0: Jadi nak jaga penyihat perenggenannya.
1: Okey. Jadi nudinya ada dalam himono dan orang jam di kedai ti sini kira pukul moy pagi ke. Nak kira pun selamat dekang tempat dan nuju ingan. Nak kira kisah sejarah dikira ada de Kuching ke ataupun de luar kawasan Kuching. Lagi ngaji saran kau yang so RTM klik ataupun ngurus Facebook dan pagi dia masalah. Ya. Facebook de live nak kira pukul pergi pagi dan pagi itu.
0: Okay.
1: Topik meja ngupi tak masa?
0: Ya, topik meja ngupi barang apa paling sayang yang tak boleh hilang?
1: Barang apa yang anda sayang yang tak boleh hilang? Pasangan lah. Bukan barang.
0: Okay, ding dong. Okay, anda nak ni soik lah.
1: Ya, kan?
0: Okay, jadi bisa ingin buat pikir ngan di ruangan komen, bisa agak telefon ke konti di nombor 2 rumah main 4 2 rumah main
1: 6 rumah kosong.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemeruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Ya, ragu Pramun. So Eliza Suzina Jebeng. Jadi aku sapa nak bergerak di Jebeng, di barang-barang, di ngeragi menyap filo.
1: Ya.
0: Di siro-siro dutungan apa neg madi. Contoh perasaan.
1: Ah, ini?
0: Perasaan.
1: Oh, perasaan.
0: Okey, atau tinggal dia. So, Angelina Lin, okay. Nenang selamat bertugas. Harap sihat-sihat selalu. Yang topik pagi ti. Mm-hmm. Barang dah paling sayang kak, kak dapat megan ence bantal busuk dengan selimut. Kadang-kadang berat aseng rak cuci selimut dengan bantal busuk terawa bins ke masam ada makan.
1: Selimut tu bantal busuk. Okay, terima kasih Nidu Angelina Lim. Dua Nidu ingat de ogi dan pagi ti terus sejak komen pasar nanya tapi pagi tu dan pagi ti ya. Ataupun share posting live tu dan kita kisi sejak sama ada dalam grup ingat ataupun dan Facebook de pingan.
0: Okay. Jadi tak ada pun topik barang ni dengan sekasen rindu, sekasen sayang dengan dia bisa nang dayak di andu
1: moyap
0: ting dalam nang menyapa di andu dengan dah kiris angan muda apa
1: muda apa saya rasa gelisah susah haseng ya
0: resah dan gelisah.
1: Handphone lah, handphone bag duit
0: handphone okay bisa find my device
1: aku tuan ni
0: ani
1: aku
0: ani ni cuma
1: sambil button.
0: Okay. Ya, aku
1: sambil button, aku mesti tak dapat moyap barang ini. Asal barang ini moyap. Ataupun, ini nanya, ya potak kau ni ke, mesti adin-adin ke, aku di ke kau dia, nak ya. Dia dapat, doi.
0: Udah pakai konteks LED.
1: Dah pakai ke pak bilang kau nunu dek pakai
0: lama ia kan. Iritasi
1: ya muka inu contact lens city kira as toru komut saya toru komut buka so kadang-kadang asal aku pakai contact lens bila aku mamu aku komut buka apabila aku datang pari eh ni pak button ku torang ya maka aku datang aku pakai contact lens jadi bahaya jadi bagi aku sambil button tu penting
0: ya
1: sambil button dia dapat moyap.
0: Jadi bisa telefon ke koti 2-5-6-4-3-I puankah 2-5-6-5-0. Jadi terima kasih di Angelina Lin di nang tapi dia bisa menyap puanka dia bisa cuk so mata busuk sama naya dapu putong sendiri putong okay.
1: Kira barang itu paling bahagia walaupun doik roga walaupun kira nang ide mar miri pun de mar pa barang kira denangnya de dapat moyap dan pingin di pingan oni no
0: ya
1: dikira barang ini barang de idip ke
0: barang
1: ada bernyawa ke dia ada bernyawa ke aku pun masak ni
0: nanti
1: singyo
0: hey ayo